105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng sama gue pastinya Elan Negeri Sandaru di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, yes, teman Pro 2 di pagi hari ini masih gue temenin pastinya sampai nanti jam 10 pagi. Dan di pagi hari ini teman Pro 2, gue tuh lagi sering banget nih dengerin lagu, biasa lah ya, lagu gue kan biasanya oldies ya. Dan kalau misalkan orang banyak menganggap angka 13 itu angka sial, teman Pro 2, menurut gue tidak berlaku di slang ya teman Pro 2, band legendaris Indonesia. Yes, kenapa teman Pro 2? Karena menurut gue slang ini menurut gue pribadi ya, formasi terbaiknya slang itu adalah di formasi ke-13 teman Pro 2. Ya biasanya dikenal sama generasi biru fansnya slang itu dengan formasi 13. Yaitu isinya adalah kakak di vokal, Bim-Bim di drum, terus ada Pai Burman, General Pai di gitar, ada Bongki di bass, dan juga ada Indraki pasti ya teman Pro 2. Ini menurut gue salah satu formasi terbaik slang sepanjang masa. Dan menurut gue kenapa ini jadi keren banget teman Pro 2? Karena menurut gue ada isian keyboard yang mistis banget punyanya isian dari Indraki teman Pro 2. Lu bayangin di tahun 90 teman Pro 2 di album Sweet Sweet Hehe Gadis Seksi teman Pro 2, ada satu lagu yang intronya tuh menurut gue melampaui zamannya banget teman Pro 2. Lu gak percaya? Kayak lu dengerin coba deh lagu ini, di intronya adalah berjudul Kalah dari Slang di album Sweet Sweet Hehe Gadis Seksi. Coba dengerin.

Lo bayangin intro kayak gitu di tahun 90 bisa dibuat sama slang, teman berdua. Ini menurut gue gokil banget dan apa ya, mistis banget sih. Dengan ada Indra Ki di keyboard, sebenarnya slang tuh punya kayak pecahan puzzle gitu loh, yang menurut gue sampai sekarang pun belum tergantikan Indra Ki di slang. Dan yang lebih keren lagi, teman berdua, sebenarnya dengan cabutnya trio Bongki, Indra sama Pai Burman, menurut gue slang punya apa ya, semacam kehilangan orang yang bisa ngemas musik gitu, kalau kata Soleh Solihun ya. Jadi lirik yang dibikin sama Kakak sama Bim Bim itu bisa dikemas enak banget dengan lagunya yang dibuat sama trio BIP ya, karena mereka sekarang pecah gitu. Dan menurut gue BIP pun kehilangan lirik-lirik yang biasanya dibikin sama Kakak sama Bim Bim gitu. Menurut gue sebenarnya mereka berjodoh, menurut gue, cuma apalah bisa dikata, teman pro 2, akhirnya trio BIP kan nemenin slang cuma sampai album kelima. Dan menurut gue di 5 album itu mereka legend ya. Dan itu menurut gue kenapa alasannya slang formasi ke-13 merupakan formasi paling mistis dan paling keren menurut gue. Gimana kalau menurut lo, teman pro 2?

mungkin bisa banget memperdua lagu ini lo masukin ke playlist Spotify lo, atau mungkin lo pengen nyari lagu yang upbeat biar semangat lo ketendang di pagi hari ini. Pas banget sih menurut gue lagu ini, teman perdua. Tapi kita harus kembali dulu ke playlist di hari ini, teman perdua. Gue udah siapin satu lagu spesial. Sebenarnya gak lama ya kita gak dengerin lagu ini. Gue udah siapin Fizz pastinya, teman perdua, dengan Tarot untuk menemani pagi hari lo. Jadi buat kamu yang baru beraktivitas atau masih di jalan pagi hari ini, teman perdua, semangat dengan semua kegiatan lo. Semoga lo gak boleh lemah, lo gak boleh berkeluh kesah yang berlebihan di pagi hari ini. Karena ya kita tahu lah ya, in this economy bro. Pokoknya masih bakal gue temenin teman Produ sampai nanti jam 10 pagi. Buat lo yang mau update, langsung aja merapat ke Instagram Produ FM Jakarta. Sekali lagi, lo gak boleh lemah, teman Produ. Kenapa? Karena biarkan rupiah aja yang lemah.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

Ya, sama Produa masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Spada, dan di pagi hari ini gue mau update sama Produa. Gue lansir dari Good News from Indonesia, Tol Joglo Semar Tol Jogja Solo di Sleman hampir rampung. Gue ingetnya malah kereta Joglo Semar Kerto ya. Jadi ternyata Tol Jogja Solo ini hampir rampung teman Produa, dan progres pembangunannya itu udah 2 paket dan juga 2 ruas. Sudah termasuk juga Trihango Junction, dan sudah mencapai juga 85% tempat Produa. Gokil. Ini udah lumayan lengkap ya dengan adanya fasilitas ini. Cuma gue rasa nanti kalau misalkan memang ini dibuka, kayaknya akan mempermudah. Setahu gue kalau Jogja Solo kan lewat jalan raya yang banyak lampu merahnya itu ya. Dan itu lumayan lama. Mungkin dengan adanya tol ini bisa memangkas waktu sampai dengan 30 menit atau 1 jam sih gue berharapnya. Gimana menurut teman-teman berdua?

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Serius amat lah, lagi ngapain?
2: Eh Iwan, gue lagi baca buku nih. Biasalah, me time. By the way, tahu gak? Buku ini relate parah sama kehidupan kita.
1: Emangnya lu gak bosen ngeliat tulisan sebanyak itu?
2: Ih, kok lu mikirnya gitu sih? Pemikiran kayak gini nih yang bikin minat baca rendah. Lu tahu gak sih? Buku tuh sumber ilmu pengetahuan. Dari buku, kita bisa menjelajah dunia. Misalnya, dari buku ini nih, ngebahas keberagaman budaya di belahan dunia manapun yang kita gak tahu.
1: Oh gitu? Baru tahu gue kalau ternyata buku bisa seseru itu. Jadi kepikiran deh, pengen mulai baca juga biar gak kudet.
2: Nah gitu dong, akhirnya sadar juga. Cobain aja dulu, siapa tahu malah ketagihan daripada scroll medsos terus.

105.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, buat lo yang mungkin suka pulang malam ataupun berangkat pagi buta ya teman Pro 2. Gue himbau lo untuk berhati-hati teman Pro 2, karena beberapa wilayah DKI Jakarta sekarang lagi rawan banget sama yang namanya begal. Waduh, ngeri banget cuy kalau udah kayak gini. Dan ada beberapa titik nih teman Pro 2, gue lihat dari sosial media ada beberapa titik yang rawan begal di Jakarta yang harus lo waspadain teman Pro 2. Yang pertama adalah di Jalan Arjuna Utara atau di daerah Kebon Jeruk gitu teman Pro 2. Terus juga ada juga di Palmerah dan juga Taman Sari Jakarta Barat. Terus ada Tambora dan Grogol. Terus ada Kuningan dekat TPU Menteng Pulo Jakarta Selatan. Terus ada flyover Kampung Melayu. Nah ini nih Jakarta Timur nih. Sama ada di Duren Sawit teman Pro 2. Dan ada beberapa tempat lainnya yang harus lo waspadai. Dan sebenarnya yang pengen gue garis bawahnya adalah lo jangan sampai di jalan tuh terlihat main HP teman Pro 2. Karena once lo naik motor dan lo main HP, itu biasanya begal-begal ini modusnya akan mepet motor lo dan juga langsung nendang gitu. Dan akan mengambil atau merampas barang-barang yang lo punya teman Pro 2. Jadi stay safe dimanapun lo berada, jangan sampai terlihat lo main HP di jalan. Dan pastinya selalu waspada dengan orang-orang di sekitar lo teman Pro 2.

0: Eh Natia, dengar-dengar lo jadi ikutan kurban tahun ini ya?
1: Yo Ines, alhamdulillah hasil nyisihin uang jajan ditambah freelance akhirnya bisa deh kekumpul buat kurban tahun ini.
0: Wih, keren. Tapi serius deh, ngerasa sayang gak sih? Kan lumayan tuh duitnya bisa buat healing.
1: Ya enggak lah Nes, kan tujuan gue murni untuk mendekatkan diri sama Allah. Lagian, Idul Adha tuh jadi kesempatan kita buat berbagi sama fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Jadi daripada cuma dipakai buat nyenengin diri sendiri, bukannya jauh lebih mahal rasanya kalau kebahagiaan itu bisa dirasain sama orang lain.
0: Eh iya ya, bener juga kata lu. Gue jadi belajar nilai dari Idul Adha yang sebenarnya.

Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Produce Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produce Shoot dari Nuna. Dan kamu masih ditemenin sama gue, Lana Girsandaru, pastinya teman Produce di Spada. Selamat pagi, teman Produce. Ya, sama Produce, gue baca nih dari salah satu account di

Instagram yaitu Worldwide IQ Test 92. Lu tau gak sih ternyata gue baru tau nih rata-rata IQ orang Indonesia 92 ternyata ada di 84. Ya bisa dibilang bukan angka yang besar untuk sebuah IQ karena ini rata-rata ya 82, mungkin banyak juga yang masif ini tesnya gitu. Jadi memang mungkin rata-ratanya make sense berada di 84. Tapi 82 jangan sedih karena ternyata di Indonesia Timur yaitu di NTT ternyata itu menjadi provinsi dengan minat baca tertinggi di Indonesia, teman Pro 2. Gokil. Lo bayangin di Indonesia Timur yang mungkin beberapa aksesnya tidak semudah yang ada di Jawa ya ataupun di kota-kota besar lainnya, tapi ternyata minat bacanya tuh tinggi banget, teman Pro 2. Ini data gue lansir dari Badan Pusat Statistik di 2025 itu menunjukkan bahwa wilayah Indonesia Timur itu mendominasi. Angkanya tuh tinggi banget, teman Pro 2. Sekitar skornya tuh di 60 gitu. Skor rata-ratanya ada di 62,5 dan disusul dengan NTB. Waduh. Itu udah deketan, terus udah gitu minat bacanya tinggi tuh dua provinsi itu. Dan temuan ini juga menarik banget karena membuktikan bahwa minat baca yang tinggi enggak cuma identik di Pulau Jawa dan juga kota-kota besar gitu ya. Dan ini menurut gue jadi salah satu apa ya, jadi salah satu langkah kita harus ke depannya, bahwa teman-teman kita di Indonesia Timur juga layak untuk mendapatkan bacaan ataupun literasi yang sama dengan yang ada di Pulau Jawa pastinya. Ya gue berharap sih pembangunan Indonesia nanti ke depannya akan merata dan juga teman-teman kita semuanya di Indonesia Timur bisa mendapatkan akses yang sama dengan yang ada di Jawa, teman Pro 2. Seperti itu, gimana menurut lo, teman Pro 2? Buat lo, kalau ada yang mau diceritain, teman Pro 2 boleh banget meluncur ke DM-nya Pro 2 FM Jakarta. Jangan ke WhatsApp karena lagi rusak WhatsApp-nya. Semoga sih WhatsApp-nya cepat pulih ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lo tau gak sih ada kabar dari film terbaik sepanjang masa menurut gue? Apalagi kalau bukan film Top Gun, teman Pro 2 yang dibintangi sama Tom Cruise sebagai Maverick ya. Terakhir di Top Gun Maverick di tahun 2022, itu udah keren banget menurut gue. Dan ternyata dari Paramount Pictures itu akan mengkonfirmasi bahwa akan mengudara kembali nih si Maverick ya teman Pro 2. Akan ada film ketiga yaitu Top Gun 3. Berarti akan jadi trilogi ya film ini ya. Dan ini juga sudah dikonfirmasi ya teman Pro 2. Dan meskipun jajaran kayak pemerannya itu kayak Miles Teller yang jadi Rooster, terus ada yang jadi Glenn Powell itu jadi Hangman, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Kemungkinan besar bakal lepas landas di bioskop itu per tahun 2028 nanti teman Pro 2. Jadi masih cukup lama sebenarnya. Lo harus sabar-sabar. Jadi mungkin sambil nunggu film ini tayang, lo bisa coba nonton film pertama dan keduanya berulang-ulang lagi kayak gue.

0: man. Whatever.
1: Seratus lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan kayaknya gue punya satu info yang lumayan menarik teman Pro 2 untuk wilayah DKI Jakarta nih. Jadi ternyata Bapak Pramono Anung itu akan tunaikan haji teman Pro 2 bentar lagi. Dan katanya perayaan Idul Adha di Jakarta akan dipimpin oleh Bapak Rano Karno selaku wakil gubernur. Waduh, ya sekali-kali lah ya kita dipimpin sama Bang Dul gitu. Ya semoga sih, gue sih berharap jalan di Jakarta udah mulai mulus lagi ya teman Pro 2, karena melihat kemarin kan dengan adanya curah hujan yang tinggi itu katanya akan banyak jalan yang berlubang gitu teman Pro 2. Cuma gue berharap Jakarta di aspal full sih sebenarnya sekarang, biar jalanannya kembali normal sebelum ada galian-galian dari PDAM tersebut gitu teman Pro 2. Dan semoga juga Bapak Pramono akan jadi haji yang mabrur dan pulang-pulang membawa keberkahan gitu untuk warga DKI Jakarta pastinya. Dan kemarin juga kayaknya banyak yang punya ini ya, punya statement-statement lucu gitu. Dan juga untuk guru-guru di wilayah DKI Jakarta juga katanya akan didoakan juga oleh Bapak Pramono Anung pastinya gitu. Jadi kita doakan semoga guru-guru, maksudnya hakim.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sepeda barengan sama gue Elanda Krisandaru di pagi hari ini, teman Pro 2. Lo tau gak sih kalau misalkan ada upaya dari Pemprov DKI Jakarta untuk menekan angka tawuran di DKI Jakarta, teman Pro 2? Salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan adanya ring tinju di Jakarta. Well, ini mungkin buat lo beberapa kedengeran kayak apaan sih, apa hubungannya ring tinju sama tawuran? Cuma ini menurut gue sangat efektif, teman Pro 2, karena lo tau lah orang kalau tawuran itu kadang masalahnya itu cuma orang-orang yang ya satu lawan satu sebenarnya, tapi mereka lawannya keroyokan. Nah, dengan ada ring tinju ini sih gue berharapnya masalah bisa diselesaikan di dalam ring dan juga gak perlu adanya tawuran-tawuran lagi, teman Pro 2. Nah, ini tuh udah kejadian dan juga diterapkan juga, teman Pro 2, di flyover Pasar Rebo. Jadi kalau lo lewat flyover Pasar Rebo tuh di bawahnya itu udah ada sasana tinju gitu. Dan itu sudah ada pengelolanya di situ. Itu keren banget, teman Pro 2. Menurut gue dengan ada ini bisa menekan angka tawuran harusnya. Dan rencananya dari Bapak Pramono akan menambah ring tinju, arena tinju di beberapa wilayah DKI Jakarta lainnya. Waduh, ini sih gue dukung banget ya untuk menuju Indonesia sehat pastinya.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama gue Lana Krisandaru. Teman Pro 2 di pagi hari ini memasuki jam 9 pagi. Apakah kamu sudah masuk kantor dan juga masuk kampus pagi hari ini teman Pro 2? Dan di pagi hari ini teman Pro 2, aku punya kabar nih dari Gmail. Waduh, dari Google nih teman Pro 2. Yang ternyata gue lansir dari fifa.co.id. Ternyata Google memangkas room ataupun penyimpanan gratis yang sebelumnya kalau nggak salah 10 jadi 5 GB doang teman Pro 2. Aduh, sedih banget nih. Jadi ini juga dikonfirmasi teman Pro 2 oleh Google ya. Jadi sebelumnya itu bahkan sebelumnya itu 15 GB teman Pro 2. Jadi sebelumnya 15 GB terus di-cut jadi hanya 5 GB teman Pro 2. Jadi buat lo yang punya email baru nih, lo akan cuma dapat ruang penyimpanan itu sebanyak 5 GB. Aduh, itu kalau 5 GB di zaman sekarang, itu menurut gue dengan email-email dan juga PDF-PDF yang ukurannya lumayan besar akan cepat banget penuh sih menurut gue teman Pro 2. Dan juga mengutip dari situs Mashable, ternyata perwakilan Google membenarkan dan juga memberikan konfirmasi bahwa mereka sedang menguji opsi akun baru di wilayah tertentu teman Pro 2. Wow. Semoga sih ini jadi salah satu jadi salah satu latihan supaya lo mulai berhemat-hemat sampai di ruang maya ya. Bahkan sampai di email-email lo sendiri teman Pro 2. Gitu. Meskipun begitu, ternyata kebijakan ini tuh memicu kritik dari sebagian pengguna internet teman Pro 2. Beberapa pihak tuh bilang kalau misalkan perubahan tersebut dapat jadi cara baru Google untuk mengumpulkan lebih banyak data pengguna melalui nomor telepon katanya. Wow, ini keren juga sih sebenarnya.

Ya, tapi ini jadi salah satu himbauan yang mungkin buat lo yang mau punya savings banyak, kayaknya Google akan memilih opsi untuk lo berlangganan Gmail lebih banyak lagi gitu. Duit lagi, duit lagi. Ya udahlah teman berdua, enggak apa-apa. Toh juga rakyat di desa enggak pakai Gmail.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu Marion Jola dengan aduh du. Masih ditemani sama gue Landa Krisandaru, teman pro 2 di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Aku juga pengen tahu pagi hari ini kira-kira kamu udah di tempat kerja apa udah di kampus belum ya teman pro 2? Kira-kira apakah masih di kasur jangan-jangan? Waduh. Tapi ngomong-ngomongan di kasur teman pro 2, kayaknya bisa jadi lu begadang ya semalam atau gak bisa tidur teman pro 2. Karena kemarin gue tuh baca dan juga ngeliat ya di sosial media tuh lagi promo film Sekawan Limo 2 karya Bayu Skak teman pro 2. Tapi yang bikin gue notice ini lebih adalah ternyata ini juga collab sama Yowis Band teman pro 2. Dan yang bikin gue inget sama Yowis Band adalah The One and Only, pasti lagunya Gak Iso Turu.

pertama kali film ini rilis sama Broadway. Dan ini pertama kali di US Band 1 ya. Bahkan setelah gue inget tuh ada seriesnya sempet. Sampai ada juga US Band finale. Gue lupa deh ada 3 film atau 4 film gitu pada akhirnya. Tapi menurut gue ini seru banget. Dan terutama di lagu ini gue suka banget ya. Karena sebenarnya simple lagunya. Cuma cerita, gue tuh gak bisa tidur tau mikirin lo. Terus gue juga gak bisa tidur karena gue stalking lo sampai jam 3 subuh. Gokil. Mungkin lagu ini salah satu yang mewakili lu yang gak bisa tidur semalam dan juga ternyata lagi sibuk stalking cewek yang lu gebet ataupun pengen tahu dia tuh kayak apa sih sebenarnya. Akhirnya gue stalking aja deh sampai pagi.

Dan memang lagu ini, aduh, sebenarnya simpel banget yang mau produk, tapi gue suka banget, terutama vokalnya The One and Only ya, siapa yang diobok-obok? Ya itu. Dan juga Bayu Skak di sini keren banget. Pokoknya semuanya keren teman produknya di band US band ini. Meskipun awalnya gue pikir ini lagu tuh band ini cuma project film doang. Cuma menurut gue okay juga lagi lagunya. Well, teman produk gue masih punya waktu sedikit lagi buat kamu yang masih mau join dan seru-seruan bareng gue. Boleh banget merapat ke DM Produ FM Jakarta di @produfmjak ya. Lo coba, JKT sorry, Jak yang lama. Di Produ FM JKT teman Produ, dan gue masih muterin lagu-lagu yang enak pastinya di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, masih di Spades. Selamat pagi teman Produ.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin Bernadia dengan kata mereka ini berlebihan. Aduh, Bernadia, menurut aku sih gak ada yang berlebihan ya. Dan teman Pro 2, lagu tadi juga harus mengantar gue untuk cabut dari pagi hari ini. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari jam 6 pagi tadi, teman Pro 2, sampai dengan hampir jam 10 ya. Abis ini bakal ditemenin sama The One and Only Kak Ivon pastinya, sampai dia capek pokoknya. Jadi thank you so much teman Pro 2, dan juga selamat menjalani hari ini, hari Kamis tanggal 21. Di hari ini teman Pro 2, semoga berkah dengan karir lo yang baik, pekerjaan lo yang baik, dan juga pastinya kalau lo lagi sekolah, semoga nilainya juga baik teman Pro 2. So, Elandi Krisnandarusan of the air and bye bye. Besok

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
6: Info

0: Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar yang datang dari dunia tenis internasional. Langkah petenis putri andalan Indonesia, Aldila Suciadi, masih belum terbendung di ajang Maroko Open 2026. Melalui pertandingannya yang berlangsung sangat ketat dan menguras fisik, Aldila bersama pasangannya sukses memenangkan laga dramatis untuk mengamankan tiket ke babak semifinal. Ketangguhan mental di poin-poin kritis menjadi kunci utama kemenangan Aldila kali ini. Pencapaian ini membawa angin segar bagi dunia tenis tanah air. Dan kini publik bersiap memberikan dukungan penuh agar Aldila bisa melangkah lebih jauh hingga ke babak puncak.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya beralih ke industri kreatif tanah air. Sejumlah rumah produksi atau production house secara resmi mengusulkan regulasi baru agar setiap film yang telah lolos sensor dari LSF otomatis mendapatkan hak tayang dan jatah layar di bioskop tanah air. Usulan ini muncul sebagai bentuk respon atas keresahan para sineas lokal terkait ketatnya persaingan mendapatkan jam tayang di tengah gempuran film-film besar. Pihak PH menilai kebijakan ini sangat diperlukan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh karya anak bangsa agar bisa dinikmati oleh masyarakat luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekosistem perfilman nasional yang lebih sehat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, kabar gembira bagi perkembangan industri kreatif tanah air. Kekayaan intelektual atau intellectual property lokal terbukti semakin diminati dan mendatangkan keuntungan besar. Berdasarkan data terbaru, nilai ekonomi industri animasi Indonesia sukses menembus angka fantastis, yaitu sebesar Rp798 miliar rupiah sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan pesat ini didorong oleh semakin luasnya pemanfaatan karakter animasi lokal, baik dalam format serial televisi, film layar lebar, hingga kolaborasi merchandise dengan berbagai jenama besar. Penguatan ekosistem digital dan dukungan modal yang semakin baik dinilai menjadi kunci utama yang membuat karya para animator tanah air kini tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi juga mulai memperluas pasarnya ke tingkat internasional.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi barengan sama Ivan Cerpedian di hari Kamis. Doanya hari Kamis semoga jadi hari manis kamu. Sebelum besok kita bisa menikmati weekend. Waduh, gak berasa udah di hari Kamis lagi aja ya. Biar tambah gak berasa harinya tiba-tiba nanti sore aja. Ditemani barengan sama Ivan Cerpedian sampai jam 3 nanti. Buat kamu yang pengen minta request boleh WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Please banget jangan menghilang dulu teman berdua. Baru ditemenin barengan sama Yvonne. Baru mulai nih. Jadi buat kamu yang pengen gabung, pengen WhatsApp ikutan request, boleh banget Yvonne tungguin. WhatsAppnya di nomor 0811-800-105 ya. Aku mau lanjut lagi bacain lagu yang di request sama Safia di Bekasi. Pengen banget dengerin lagunya Tiara Andini, Bukan Untukku. Oke, nanti Yvonne cariin dulu ya, ditungguin. Terus ada juga Ian di Jatibening yang pengen dengerin lagunya Firza, Bebas Yang Mana Aja. Oke, Bebas Yang Mana Aja, oke deh, berarti gue yang pilihin ya. Yang penting Firza. Terus ada juga Sayang Banget No Name, nomornya 0821-21052-sekian-sekian, yang pengen dengerin lagunya Caleb J, It's Only Me. Sudah ada di playlist buat kamu anonim yang tidak kasih tahu namanya. Kita sing along bareng yuk.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Gimana? Lu jadi ikut turnamen besok?
1: Jadilah, masih gue usahain nih izinnya.
0: Oh, ya udah. Cak, lihat dah tuh. Asik banget sih Raffi diantar bokapnya. Sampai ketawa-ketawa gitu.
1: Iya ya, iri gue liatnya.
0: Lah, kenapa iri? Emang lu ngerasa ada yang kurang di rumah?
1: Gue kadang ngerasa orang tua kurang perhatian. Makanya lihat Raffi begitu bikin gue iri.
0: Kadang memang gak gampang. Tapi coba deh mulai ngobrol dikit tiap hari. Tanya kabarnya, cerita dikit soal kegiatan lu. Pasti beda deh rasanya.
1: Mungkin gue harus mulai ngobrol sama bokap gue ya. Gak usah nunggu momen spesial. Yang penting mulai ada komunikasi.
2: Kehangatan seorang ayah bukan hanya hadir di sampingmu, tapi hadir dalam ceritamu setiap hari.

kamu minta baru banget Ivan Putri buat kamu. Semangat ya buat kamu pejuang rupiah. Orang yang lagi cari kerja, pejuang kerjaan gitu ya. Semoga dapat kerjaan sesuai dengan apa yang kamu mau, gajinya gede. Wah. Nih, kalau ada di Indonesia lo bakalan ikut atau enggak teman berdua? Sayangnya ini ada di Kanada, tapi kalau misalnya lo mau coba silakan. Ada perusahaan makanan hewan di Kanada namanya Akana. Ini tuh ngebuka lowongan unik sebagai kitten cuddler atau pemeluk anak kucing. Jadi program ini dijalankan bekerjasama dengan organisasi kesejahteraan hewan Best Friend Animal Society untuk ngebantu perawatan anak kucing di tempat penampungan. Jadi di program ini tuh pekerja akan bertugas selama 4 jam buat meluk dan memberikan kasih sayang kepada anak kucing. Ternyata tawaran bayarannya juga lumayan banget. $10,000. Dolar kan lagi ini ya, lagi naik ya. Ini kalau dirupiahkan sekitar 162 juta rupiah teman pro 2. Tuh, 4 jam meluk kucing digajinya segini. Lowongannya dibuka sebagai respon buat meningkatnya terhadap meningkatnya jumlah kelahiran anak kucing pada periode Mei sampai November kemarin. Akhirnya kondisi ini ngebuat tempat penampungan membutuhkan bantuan tambahan agar anak kucingnya tuh ngedapetin perawatan dan sosialisasi yang memadai sebelum diadopsi gitu teman pro 2 ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia ada kamu yang suka nabul, pasti kayak dengan suka rela gak dibayar juga gak apa-apa deh, karena suka banget sama yang namanya kucing ya. Kalau kamu gak suka kucing ya udah kasih tau ke aku. Kamu suka sama lagunya siapa, pengen diputerin di Pro 2 FM Jakarta sekarang juga boleh kasih tau ke aku. WhatsAppnya di nomor 0811 800 105. Kita lanjut lagi singlong sama lagu yang dipilih sama Desti di Penjaringan, Perayaan Mati Rasa, Natania Karin dan juga Umay Syahab. Sudah siap ada di playlist. Lalu nanti ada lagu dari Nasrudin di Pondok Gede yang pengen dengerin lagunya Lyodra, Tak Selalu Memiliki. Sama yang ketiga ada Jejen yang pengen dengerin ST12, Jangan Pernah Berubah. Gue gak tahu lagunya ada atau enggak, tapi kalau misalnya ada gue masukin, kalau gak ada ya udah gue skip, maaf ya. Kalau misalkan pengen diganti lagunya apa boleh kasih tau ke aku. Sekarang kita singlong dulu sama kolaborasinya Natania Karin dan juga Umay Syahab, Perayaan Mati Rasa.

Ya baru banget kamu dengerin lagu ST12 Putri Iklan. Lagunya udah lama, tapi kemarin tuh sempet viral lagi di sosial media. Kalau misalkan kamu intip, banyak orang yang bikin konten pakai backsoundnya ini. Waktu itu tuh diviralin sama Fajar ya. Terus, bukan Fajar Pro 2 Fajar di salah satu kontestan nyanyi ya sama Pro 2. Terus kayak akhirnya banyak deh yang pakai lagu ini buat back sound dari VT-VT-nya ya. Kita lanjut lagi buat bacain lagu-lagu yang di request sama teman Pro 2 nih. Buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, boleh kasih tau ke aku WhatsApp-nya di nomor 0811-800-105 ya. Mau lanjut bacain lagu dari Anissa di Jakarta Barat yang mau request lagunya Jimin Hu. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu, ditungguin. Terus ada juga maunya di Jakarta Utara yang mau dengerin lagunya Jungkook, Dreamers. Udah siap juga ada di playlist teman Bro 2 ya. Ini waktu itu jadi official soundtrack dari FIFA World Cup 2022. Ditungguin, sudah siap ada di playlist. Dan ada juga lagu yang direquest sama Rafli di Bekasi yang pengen dengerin lagunya Seventeen, Tanpa Pesan Terakhir. Sudah siap ada di playlist. Nanti bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta kurang lebih 3 menitan lagi. Ditungguin ya di Pro 2 FM Jakarta, teman terbaik

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Nggak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Hitlist. Radio Hitlist masih ditemenin barengan sama Yvonne. Kita masuk di putaran kedua. Di jam 11 siang masih bakalan Yvonne muterin lagu-lagu requestan kamu. Kita buka langsung sama lagu dari Ashira Zamita, Ku Cinta Nanti. Lagu yang di request dari Bahrum di Kemayoran. Buat kamu yang mau kita request, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

Janji jadi teman bahagia aku ya teman Produa sampai jam 3 nanti. Santai siangnya masih Yvonne temenin sampai jam 3. Sampai jam 12 siang nanti kamu masih bisa ikutan request lagu. Kamu pilihin deh pengen lagu apa di Produa FM Jakarta, nanti Yvonne bakalan puterin ya. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Mau bacain request dari Ian di lantai 8. Lantai 8 mana nih? Mau request lagunya Sal Priadi, Kepala Pundak Kerja Lagi. Aduh, kayaknya relate banget sama lagu itu ya. Tapi sayangnya lagunya belum masuk playlist Pro 2 FM Jakarta. Kalau pengen diputerin sama lagunya Sal Priadi yang lain boleh, nanti Yvonne bakalan puterin. Di chat lagi ya. Terus ada juga Widya di Jakarta Barat yang mau request lagunya Hanindia dan Baku Cakar, Kembali ke Awal. Nanti gue cariin dulu. Terus ada juga dari Salsabila, mau request dong Budi Doremi Yang Ada Untukmu. Oke, nanti Yvonne bakalan puterin buat kamu. Tapi sebelum itu kita singlong dulu sama lagu yang direquest sama Rizka. Pengen banget dengerin lagunya kolaborasi Yura, Sivia sama Agatha Priscilia, Reflection, yang sudah siap ada di playlist. Ini lagu kolaborasi sama Nadine Amizah juga, jadi berempat barengan. Asik banget lagunya. Kalau kamu baru dengerin, yuk dengerin singalong bareng.

0: Jul, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

lanjut lagi, masih ditemani barengan sama Ivan teman Pro 2. Langsung aja ya, aku bakalan bacain lagu-lagu yang direquest sama teman Pro 2 biar lagunya itu semuanya bisa keputar. Karena sedih kalau misalkan kamu udah WhatsApp tapi gak bisa diputerin di Pro 2 FM Jakarta karena waktunya terbatas ya teman Pro 2. Ada Agatha dari Batam yang pengen dengerin lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan, siap. Nanti Ivan bakalan puterin buat kamu, ditungguin aja ya. Terus ada juga dari Devina di Jakarta Utara, pengen dengerin lagunya Multo dari Cup of Joy. Kayaknya lagunya gak ada deh, tapi nanti gue cariin dulu ya. Terus udah gitu ada juga dari gak ada namanya, pengen dengerin lagunya Archie, Tiara Cintanya Aku. Oke. Terus ada juga dari, sebentar gue bacain dulu ya, yang dari Tina di Fatmawati, pengen dengerin lagunya Bernadia, kata mereka ini berlebihan. Aduh, sayang banget Tina, maaf banget ya, karena tadi gue udah bacain Agatha yang pengen dengerin lagunya Bernadia. Kita buat menyenangkan, jadi gue gak bisa puterin Bernadia dua kali dalam jam yang sama. Boleh kasih tahu pengen diganti lagu apa, nanti Ivan langsung bacain ya. Kita langsung aja sing along yuk sama lagu dari Bernadia. Kita

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Kemudian dari Unmesh ke Maleng, baru banget Ivan puterin buat kamu. Masih bakalan ditemenin sampai nanti jam 3. Tapi Pro 2 hitlistnya kayaknya udahan dulu, karena sudah mendekati jam 12, kurang 8 menit lagi kurang lebih teman Pro 2 ya. Thank you buat kamu yang udah ikutan request di Pro 2 FM Jakarta. Kalau hari ini lagunya belum diputerin, besok bisa seru-seruan bareng lagi di Pro 2 hitlistnya. Kamu bisa request lagu sesuka kamu teman Pro 2 ya. Nanti Ivan juga bakalan lanjut temenin pokoknya sampai jam 3 hari ini ya. Lanjut lagi nih, ada 2 lagu yang bakalan Ivan puterin jadi penutup Pro 2 hitlist hari ini. Ada Devina dari Jakarta yang pengen dengerin lagunya Katy Perry, The One That Got Away, sudah siap ada di playlist. Dan lagu terakhir nanti lagu Adrian Khalif dan Juicy Lucy. Sialan, tungguin ya.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivone Charmedian di Santai Siang. Kita masuk di putaran ketiga, jam 12 siang. Selamat makan siang. Selamat menikmati istirahatnya. Sambil Ivone temenin di UMKM Connect. Kali ini Ivone bakalan ngobrol barengan sama co-owner dari Talu Home. Waduh, kira-kira usahanya apa ya? Gimana cerita di balik bisnisnya? Nanti Ivone bakalan tanya-tanya. Buat kamu yang mungkin butuh inspirasi untuk berbisnis di kala seperti sekarang, boleh nanti tanya-tanya. Nanti Ivone juga bakalan tanya ke ownernya langsung. Langsung aja WhatsApp ya di nomor 0811-800-105.
1: Turn the headphone up. Check. Yeah. Yo. It's a brand new day, brand new day. T's and jeans and a brand new J's. That's the sunshine, I'm a brand new shade. Sipping on a cup of tea and a creme brulee. I've been working so hard like Ye. Sucking money so thick like a Kim Kardashian. Wanna go

0: siang barengan sama Yvonne di UMKM Connect. Seperti janji aku tadi, Yvonne bakalan ngobrol barengan sama co-owner dari Talu Home. Ada Kak Sheila Nerissa, kira-kira ini bisnis apa? Langsung aja kita interogasi orangnya.
1: Halo.
0: Udah ada di studio. Halo Kak.
1: Hai.
0: Kak Sheila. Waduh. Jadi Talu Home ini apa sih jualannya?
1: Iya.
0: To the point banget ya tuh.
1: To the point ya. Sebelumnya aku mau bilang makasih udah diundang kesini. Jadi Talu Home ini tuh kami menjual placemat, table runner, apron, coaster, kayak gitu sih Kak, basically.
0: Oh, okay.
1: Jadi emang kayak table decor, cuman nanti kita pengen nambahin kayak ada apa tuh sarung bantal, terus cushion cover, gitu-gitu. Cuman ya masih nanti ya, untuk saat ini yang kita bawa.
0: Gitu. Bisa dibilang table decor.
1: Betul.
0: Jadi buat teman-teman yang suka perak-perik yang lucu-lucu buat ngehias rumahnya, ini dia jawabannya.
1: Iya, betul.
0: Jadi background kamu tuh apa sebelumnya, desainer kah?
1: Iya,
0: atau apa?
1: Sama sekali.
0: Terus
1: jadi
0: terus,
1: aku
0: gimana
1: tuh
0: ceritanya?
1: Dulunya kerja di kantor, salah satu kantor BUMN di Surabaya.
0: Di Surabaya.
1: Betul.
0: Ini datang dari Surabaya kah?
1: Enggak sih.
0: Oh, enggak.
1: Dari Bekasi kebetulan.
0: Kirain langsung dari Surabaya ya.
1: Nah, jadi aku 2 tahun lalu tuh kan pindah Kak, dari Surabaya ke Jakarta. Kemudian aku udah komit, aku enggak mau kerja di kantor. Pokoknya aku mau buka usaha aja di Jakarta gitu kan. Terus aku ada ketemu sama partner aku nih yang dia tuh temanku dari SMP.
0: Oh, teman lama.
1: Teman lama. Terus juga waktu COVID itu kita sempat usaha baju. Terus aku connect lagi sama dia. Karena chemistry-nya udah ketemu kan, jadi yuk kamu mau gak bikin usaha mumpung kita sama-sama udah di Jakarta gitu.
0: Oh, dia merantau juga?
1: Dia merantau lebih dulu daripada
0: aku. Oh, lebih dulu, oke. Dulu waktu usaha baju berdua juga?
1: Bertiga, ada satu juga teman Surabaya juga.
0: Oh, di Surabaya, di Surabaya. Cuma dia yang ikut merantau jadi gak diajak
1: gak diajak.
0: Kamu gak diajak. Lalu?
1: Terus ya udah, ayo bikin usaha lagi yuk. Terus alhamdulillah disambut baik sama dia kan. Dia mau untuk join, ya udah bikin apa nih, jualan baju lagi apa? Enggak deh, kalau baju udah banyak banget jualan baju kan di mana-mana. Terus gimana kalau kita jualan kayak houseware aja, home decor? Karena saya sama Putri kan sama-sama suka table decor, suka yang lucu-lucu yang apa sih nih kayak modelnya tuh
0: gemes-gemes banget ya.
1: Terus rumah kita juga bukan rumah yang manis, yang warnanya tuh yang apa sih istilahnya yang coklat-coklat manis gitu. Enggak ya, emang rumahnya kayak gini warnanya, bikin pusing gini, cuman gemes gitu loh.
0: Gitu. Full color ya?
1: Full color, playful dan colorful gitu.
0: Gitu. Tapi awal mula ide table decornya dari Kak Sheila?
1: Bareng sih,
0: bareng.
1: Kayak apa ya kalau yang berkaitan sama, karena kita berdua udah berumah tangga kan, apa ya yang ada di rumah yang lucu, gimana kalau placemat aja ya, coba placemat yuk, sama napkin tuh loh Kak yang buat naro sendok garpu awalnya. Yaudah yuk, boleh yuk coba. Akhirnya kita berdua brainstorm kan mau kayak gimana konsepnya, terus kita cari-cari ide di internet juga. Ya udah kita eksekusi.
0: Gitu. Kalau misalkan aku intip dari Instagramnya tuh, kalau ini udah ditata di meja makan ya, gue tuh berasa ada di meja makan kerajaan mana gitu.
1: Waduh. Kerajaan.
0: Iya, tapi yang lucu gitu. Kerajaannya tuh masuk ke kerajaan yang lucu gitu ya. Jadi jangan dibayangkan ke kerajaannya tuh yang kayak benar-benar formal, tapi ini full color dan pastel warnanya ya.
1: Ada yang
0: dengan
1: warna,
0: pastel gak sih?
1: Iya sih, ada mostly pastel, tapi ada juga yang tuh Kak kayak
0: benar-benar ngejreng gitu ya.
1: Iya, tapi
0: full color.
1: Menyesuaikan sama tema juga, kayak waktu itu kan lagi Christmas kan, Christmas edition. Jadi kita ambil warna-warna.
0: Jadi identik dengan warna merah, Christmas, hijau gitu ya. Berarti kurang lebih udah 2 tahun. Dan ini adalah bisnis barengan sama partner. Dan sebelumnya memang barengan juga sama ini ya, sama siapa Kak Putri?
1: Putri namanya.
0: Sama Putri. Jadi waktu itu pernah bikin baju yang akhirnya gagal. Itu waktu itu ceritanya gimana? Waktu sekolah SMP?
1: Enggak,
0: apa pas udah kerja?
1: Pas udah kerja. Jadi kan waktu COVID itu temanku si Putri ini emang dia udah kerja di Jakarta kan Kak. Cuman karena WFH lama, jadi dia di Surabaya. Jadi work from home tapi dari Surabaya gitu kan. Terus habis gitu udah gak covid, dia balik ke Jakarta, kita tiba-tiba aja udah lost contact, gak bahas masalah usaha itu gitu. Ya udah akhirnya wassalam lah usaha baju itu.
0: Terus baju-bajunya gimana? Udah kejual semua?
1: Udah ada yang kejual. Terus juga kalau yang sisa ini aku taruh di kayak baju apa, jual second hand baju gitu. Aku taruh-taruh di situ gitu.
0: Dan akhirnya udah kejual semua
1: udah,
0: gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Yang pertama mencoba gagal.
1: Iya.
0: Terus akhirnya mencoba lagi kedua kali, gak ada rasa takut, langsung langsung jalan gitu aja, atau justru yang pertama tuh jadi pembelajaran buat bisnis yang keduanya? Gimana ceritanya?
1: Jadi pembelajaran ya, karena kita berdua kan sekarang jadi kayak udah ada deal nih di awal. Ayo si Putri ini kan kerja, pekerja kan, gak kayak aku kan. Jadi ayo harus sama-sama komit, gimana caranya ini harus sustain nih, jangan sampai kayak dulu. Kalau dulu kan modalnya masih minta orang tua ya, jadi kalau udah gak ada ya udah it's okay gitu kan. Kalau sekarang kan pakai modal sendiri, jadi harus balik modal nih gitu. Dan dulu kayaknya gak selama talu, kayak cuman berapa bulan lah hitungannya.
0: Berarti kalau talu nih pertama di tahun 2000?
1: Tahun lalu, 2025, bulan 2025,
0: berarti hitungannya baru 1 tahun ya?
1: Iya, setahun.
0: 1 tahun, wow, ini termasuk udah lumayan lama. Betul. Dibanding dengan brand sebelumnya.
1: Betul, iya.
0: Brand fashion.
1: Iya.
0: Oke, nah apa namanya, ada gak sih kayak suka ada perdebatan gitu? Karena kadang kita sama keluarga sendiri aja ada perdebatan apa namanya, ide gitu ya. Apalagi sama teman. Nah, untuk mencegah terjadi hal-hal seperti itu di bisnis tuh ada do and don'ts-nya gak sih dari kalian berdua? Kayak perjanjian ya, pokoknya kalau misalnya lagi marah udah deh, mendingan diem-dieman, atau kayak ya udah selesain dulu nih gitu.
1: Kalau itu obrolan langsung gak ada sih Kak. Cuman kalau udah kerasa aja ya, mungkin karena kita udah berteman dari SMP ya. Jadi kalau dia nih lagi bad mood atau aku yang lagi bad mood, kita yang menjaga diri dulu. Jadi ya udah enggak usah ngobrol dulu.
0: Oh, gua tahu nih dia lagi kayak gini gitu.
1: Jadi enggak yang langsung, "Eh, kamu lagi bete ya sama aku?" gitu. Gitu enggak pernah kita. Cuman ya udah menarik diri aja, nanti kalau udah enakan baru ayo discuss lagi gitu sih. Mungkin dari chemistry dari SMP itu ya kan, udah lewat deh kayaknya masa-masa berantem yang marah-marahan tuh udah lewat. Jadi udah tahu nih kalau lagi bete, oh dia lagi bete nih, ya udah kita nggak usah ngobrol dulu gitu.
0: Ya makanya terjadi adanya brand talu ini mungkin satu sama lain udah saling mengenal. Kayaknya gue nyaman deh kalau emang bisnis sama dia, sih? Dari
1: betul,
0: pihak
1: betul.
0: Dari Kak Sheila atau mungkin dari putrinya gitu. Tapi selama ini 1 tahun berjalan, ada nggak berantem-berantem lucunya?
1: Ada sih pasti.
0: Ada.
1: Ada. Apalagi buat membuat apa ya, desain kayak gini kan dari dua kepala, aku pengennya gimana, Putri pengennya gimana, kan pasti ada ya. Cuman ya itu tadi sih, kita cari solusinya. Misalkan aku gak suka deh kalau ini bentuknya telur tapi bordirnya sampingnya warna gini, yang bagus apa menurut kamu? Putih coba. Ya udah kita coba dulu. Jadi udah ada hasilnya nih, bagus kan putih, ya udah oke kita lanjut gitu sih.
0: Oke. Jadi biasanya ide-ide itu yang bikin agak selek dikit gitu ya. Tapi pas dicoba ternyata hasilnya bagus, it's okay.
1: Iya, betul.
0: Nanti kita bakalan bahas lagi kira-kira produknya apa namanya, seperti apa, dijualnya di mana. Nanti kita bakalan lanjut lagi teman-teman berdua ya. Tapi sebelum itu kita singlong dulu sama Anggi Marito, tak segampang itu.

0: Balik lagi di UMKM Connect barengan sama Yvonne, sama Kak Sheila juga. Kita masih ngomongin tentang bisnisnya Talu Home. Jadi ini table dekor gitu loh sama Pro 2, lucu-lucu banget. Coba diintip Instagramnya ya. Ini tadi idenya dari berdua karena bisnisnya berdua. Terus mengeksekusinya, karena kalian kan backgroundnya bukan penjahit, bukan gitu ya.
1: Bukan desainer juga.
0: Bukan desainer juga gitu. Nah terus akhirnya mengeksekusi ide ini tuh awalnya gimana?
1: Pastinya kita cari referensi dari internet kan Kak. Lihat-lihat di Pinterest apa sih yang lagi, kalau placement gitu-gitu apa sih yang diminatin sama orang-orang gitu apa. Terus ya udah ada satu yang kita lihat, kok ini menarik ya, ya udah kita bikin. Tapi kita coba dengan style kita sendiri ya gitu. Ya udah jadi coba-coba aja gitu.
0: Oke. Terus sekarang udah punya kru, udah punya apa namanya karyawan sendiri atau gimana nih, kerja sama-sama konveksi kah?
1: Kalau kerja sama konveksi ya, cuman timnya baru kita berdua.
0: Oh, timnya masih berdua.
1: Dan saya sendiri.
0: Jadi semuanya dikerjain berdua.
1: Berdua.
0: Sosial medianya juga di.
1: Sosial medianya juga
0: kelola
1: sendiri.
0: Berdua.
1: Betul.
0: Terus cari-cari konveksi. Udah ada partnernya atau masih beda-beda nih?
1: Iya, kita ada dua vendor sih, dua vendor konveksi. Ada dua atau antara dua sampai tiga vendor. Kalau misalkan kayak buat sosmed ini yang megang si Putri, emang kalau operasionalnya aku yang ngurusin.
0: Oh, oke, gitu. Bagian finance segala macam.
1: Bagian finance, terus packing pesenan juga.

0: pembagiannya ya.
1: Iya,
0: supaya tidak tidak berebutan, tidak berantem.
1: Iya.
0: Jadi kayak gue ngurusin ini, lo ngurusin ini.
1: Iya, benar.
0: Oke, itu tipsnya teman berdua kalau misalnya kamu pengen punya bisnis sharing barengan sama temen ya. Mm-hmm. Terus kalau misalnya untuk modal awalnya gimana nih? Berdua juga 50-50 atau gimana?
1: Iya, modal awalnya kita berdua dan 50-50 juga gitu. Jadi modalnya gak terlalu banyak sih Kak. Terus juga paling kayak udah mulai tengah jalan, ayo nih di top up gitu kan. Tapi alhamdulillahnya setelah udah 8 bulan ini atau 6 bulan kita udah gak pernah
0: top up lagi,
1: top up modal lagi. Jadi muter aja dari situ.
0: Oh
1: gitu.
0: Oke, okay. Berarti alhamdulillahnya sudah ini ya, sudah balik modal intinya gitu ya.
1: Iya alhamdulillah.
0: Oke, okay, jadi bisa muter dari duit itunya lagi.
1: Iya,
0: oke, okay, seru banget teman berdua. Terus dari Talu Home sendiri sekarang udah ada berapa produk nih?
1: Produknya ada ini kan, placemat, coaster, table runner, apron, sama napkin. Ada 5 produk.
0: Oke, ada 5 produk.
1: Yeah.
0: Yang paling best sellernya dari 5 produk ini apa sih?
1: Placemat sih pastinya.
0: Placemat, oke, ada apa aja sih yang dibawa?
1: Ya ini kalau ini kan placematnya dia tuh 2-ply gini, dua lapis gini Kak.
0: Okay.
1: Terus ini ada gelombangnya kayak gini. Ini gelombangnya pun juga kita desain sendiri. Putri yang bikin.
0: Oke. Okay. Ini tuh gelombangnya kalau teman berdua lagi dengerin ya, kayak motif. Ini bordir bukan sih Kak
1: bordir.
0: Namanya?
1: Iya itu bordir.
0: Di bordir ya.
1: Di bordir.
0: Jadi kayak ada bahan linen gitu. Benar enggak sih bahan linen?
1: Iya benar linen, betul.
0: Bahan linen terus di atasnya itu ada kayak motifnya tuh dibikinnya bordir ya.
1: Iya.
0: Bordir di sampingnya, tapi di dalamnya teman berdua. Coba kalau misalnya lo susah ngebayangin dari gue ya,
1: buka
0: lo
1: IG-nya,
0: lihat
1: IG-nya aja.
0: Ya. Talu _ home ya Kak. Talu _ home. Oke, okay. Ini placemat. Ini apa namanya, buat naro piring kalau misalnya kita makan nggak sih di meja
1: iya,
0: makan gitu?
1: Iya betul. Cuman,
0: selain itu kegunaannya?
1: Kemarin ada juga nih customer kita yang beli. Dia lagi ada buka pameran di Singapura, event bazar juga. Tapi dia jualannya sepatu. Jadi ini buat alas sepatu gitu sama dia. Lucu juga sih, kita nggak kepikiran. Ternyata bisa juga kayak gitu.
0: Oke, okay. Jadi sebenarnya ini tuh multifungsi ya?
1: Iya.
0: Bisa dipakai apa aja. Yang penting cocok. Cocok sama apa namanya, tempatnya mungkin
1: iya.
0: Ya sama barangnya.
1: Barangnya
0: kayak sepatu aja bisa, harusnya
1: bisa
0: pakai piring ya.
1: Iya lucu ya. Ada
0: terus,
1: juga yang ini misalkan cuman buat ditaruh di meja bawah TV gitu, kabinet gitu, terus ya udah buat naro kayak apa, kayak home
0: printilan,
1: decor lain. Iya.
0: Oh, okay.
1: Jadi terserah deh mau buat apa kegunaannya.
0: Sebenarnya ditaruh di atas nakas juga lucu gak sih?
1: Iya bisa juga.
0: Kayak apa namanya, biasanya di nakas tuh ada kayak lampu gitu ya,
1: iya,
0: lampu tidur.
1: Iya, ya buat naruh alasnya aja gitu. Terus ini kalau yang ini kita ada bordir gininya nih, gambar lobster.
0: Oh ini lobster, kenapa lobster yang dipakai?
1: Karena ini kan gambar
0: lobster
1: sendiri juga kan. Jadi coba dulu deh yang sekiranya gambarnya kita gak terlalu susah,
0: gak
1: dulu
0: terlalu
1: takut
0: susah.
1: Hasilnya kan juga
0: penjahitnya
1: takutnya juga hasilnya kurang bagus ya. Terus ini juga ada gambar ikan gini.
0: Oke, ini ikan gitu. Ini bukan sih stasiun TV swasta?
1: Aduh.
0: Bukan ya?
1: Bukan.
0: Ini teman berdua gue liatin ya nih di video.
1: Bukan ikan sapu-sapu
0: ini ikan,
1: juga ya?
0: Oh bukan ya,
1: bukan.
0: Ini ikan apa nih?
1: Gak tahu.
0: Oke, ini ikan, ini kalau ini yang motifnya apa namanya, garis-garis ya?
1: Iya, betul.
0: Stripe gitu,
1: iya.
0: Jadi kalau misalnya lo suka stripe, terus udah gitu warnanya juga ini banget deh, apa namanya, lucu banget. Ada yang kalem-kalem yang buat lo cewek apa sih kalau kayak gitu, kalau yang kalem tuh
1: cewek
0: bukan
1: centil.
0: Cewek mamba, cewek kue.
1: Cewek kue.
0: Cewek kue ada, terus cewek bumi. Cewek bumi juga bisa beli,
1: bisa,
0: ya enggak sih?
1: Bisa.
0: Karena warnanya banyak banget. Terus placemat, selain placemat tadi
1: ini coaster. Aku bawa juga.
0: Ini namanya
1: nih.
0: Apa? Coaster.
1: Coaster, ya.
0: Coaster. Coaster ini buat tatakan apa namanya? Gelas ya.
1: Iya.
0: Gelas, cangkir biar
1: bisa
0: lebih lucu.
1: Betul.
0: Gitu kan. Ini pakai tatakan mic kayaknya bisa deh di studio.
1: Kayaknya gak kelihatan jadinya ya.
0: Berarti nanti bisa ini custom ya.
1: Bisa.
0: Nah ngomongin tentang custom, apa namanya, pernah gak sih ada customer yang, Kak aku mau custom bisa gak
1: banyak
0: sih?
1: Banyak, banyak banget. Banyak banget.
0: Nerima gak tapi Talu Home?
1: Gini, kita terima custom itu kan ada minimum quantity-nya ya. Pertama, kalau emang gak sampai sama minimum quantity kita ya kita gak bisa provide.
0: Oh, okay.
1: Gitu. Terus yang kedua sama customnya kayak gimana dulu. Kalau misalkan gak align sama brand image kami ya kami juga gak bisa terima gitu. Misalkan pengen yang, aku mau yang simple aja tapi nanti bordirnya kecil cuman tulisan apa gitu tuh kan terlalu kalem kan kayaknya nggak masuk deh, jadi kita nggak bisa terima.
0: Oke, jadi nggak semua custom tuh diterima sama Talu Home gitu ya. Tapi sejauh ini ada yang diterima nggak dari custom
1: ada,
0: dan
1: ada.
0: Akhirnya dijual ke yang lain juga?
1: Kalau dijual nggak, ini ada ini sih restoran. Ada salah satu restoran yang mereka minta custom dengan model sesuai permintaan mereka sih, kayak bentuknya cake atau apa. Cuman kayaknya tuh gak akan dijual lagi deh kak, karena itu dipakai buat restorannya mereka sendiri gitu sih.
0: Oke, gitu. Iya. Terus kalau misalkan untuk harga, Talu Home tuh ngejual dari harga berapa sih, paling murah sama mahal?
1: Oke, range-nya kalau yang paling murah kayak gini nih, ini 75.000 yang kayak ini. Kalau placemat yang gelombang sama ini dua-duanya ini 95.000. Kalau coasternya di 125.
0: Coasternya di 125.
1: Iya, tapi dapat 4.
0: Oh, dapat 4. Iya. Baru gue mau bilang ternyata mahalan coaster ya. Tapi dapat 4, murah sama berdua ya. 125 dapat 4. Dan itu betul. Bisa random yang mana aja atau
1: enggak, sesuai serinya.
0: Oh, ada seri-serinya.
1: Kayak ini kan namanya Breakfast Club serinya.
0: Oh, okay.
1: Jadi dapat donat 2 sama telur 2. Kalau ini holiday set coaster namanya. Jadi dapat 2 cake sama 2 glass wine gitu.
0: Oh, jadi sepasang-sepasang gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener.
0: Oke. Lucu banget. Terus untuk apronnya?
1: Apronnya itu kita di harga 135. Ada dua macam. Jadi apron tuh ada yang full apron sama ada yang half apron.
0: Ini ya, yang half.
1: Iya,
0: ya?
1: Itu yang half.
0: Yang cuma di pinggang gitu aja.
1: Iya,
0: ya?
1: Jadi cuma setengah badan itu 120.
0: Ini kayaknya bisa dijadiin ini juga deh. OOTD enggak sih?
1: Masa sih?
0: Tapi bajunya dikeluarin.
1: Dikeluarin. Enggak kelihatan dong.
0: Jadi apa namanya? Motifnya juga ada berapa nih udah ngeluarin apron?
1: Aduh, kalau motifnya kayaknya
0: banyak banget.
1: Banyak. Dan itu kebanyakan kita stripes ya motifnya. Gitu.
0: Terus, ada bordirannya juga enggak?
1: Enggak ada, Kak. Kalau buat apron modelnya cuman gitu aja, enggak ada bordirannya. Paling cuman ada tambahan kayak itu ada kantongnya gitu-gitu doang.
0: Kalau yang full yang kayak gimana nih?
1: Yang full kayak yang
0: ini.
1: Ya kayak gitu.
0: Oh, dia bisa di apa? Kayak dikalungin
1: iya,
0: di
1: betul.
0: Leher gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Kalau yang full harganya sama?
1: Enggak, kalau yang full 135.
0: Kalau yang half?
1: Half 120.
0: Half 120. Yes. Oke, tergantung kamu butuhnya yang mana nih, teman berdua ya. Tapi ciri khas dari Talu Home sendiri kan yang jual craft seperti ini kan sebenarnya banyak ya.
1: Iya.
0: Tapi yang jadi ciri khas talunya tuh ada enggak sih yang dijual kayak nih gue ngejual talu tuh beda dari yang lain walaupun yang lain juga jual placemat dan lain-lain.
1: Iya. Ya mungkin di ini ya kayak kita selalu ngerestock dan selalu banyak permintaan itu di motif yang gelombang ini sih. Karena kalau aku sih dulu waktu mau buka ini, mau jualan talu ini, kita belum pernah nemu nih ada placemat dengan motif gelombang seperti ini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Berarti sebelum membuat produk tuh kayak searching dulu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar. Kita lihat dulu di Shopee, di Instagram, orang jualan placemat tuh kayak gimana sih? Iya, mungkin ada yang bordir tapi dia dari kainnya aja udah bermotif gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau ini kan kita pengennya semua bahannya kami tuh linen semua gitu. Terus juga yang bergelombang tuh kok kayaknya masih jarang gitu. Terus juga kayak ini coaster kayak belum nemu aja gitu, coaster yang bentuk kayak gini. Biasanya coaster ya udah bulet aja gitu kan. Jadi ya yang bisa kita andalkan produknya tuh si placemat dan coaster ini gitu.
0: Oke. Okay. Nanti kita juga bakalan tanya nih kira-kira apa namanya marketingnya seperti apa.
1: Oke. Okay.
0: Dari Talu Home selama satu tahun ini, terus dalam waktu dekat bakalan ada apa yang bakalan dikeluarin. Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi. Kita bakalan apa namanya sharing lagi sama Bro Dua di UMKM Connect. Tapi kita dengerin dulu Yura Yuni. Kita lihatlah lebih dekat. Hatiku.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Talu Home, sama Kak Sheila sebagai co-ownernya. Kita mau tanya nih Kak, kalau nyiptain produk lucu mah udah, ya udah juara lah ya gitu kan. Tapi nih gimana cara untuk marketingnya? Karena secara kalian berdua kan memang ngerjain ini berdua, terus kayak basicnya tuh tidak ada orang marketing.
1: Iya betul.
0: Gimana nih untuk menjualkan produk yang lucu ini?
1: Iya, jadi kalau misalkan untuk memasarkannya, yang jelas kita manfaatin digital marketing tuh ads Instagram Kak. Jadi secara rutin tiap minggu kita pasti pasang ads di Instagram.
0: Terus itu ngaruh nggak sih Kak?
1: Ngaruh sih. Ngaruh banget. Cuman kan algoritma IG tuh ada momen dia tuh nggak ketemu sama marketnya kita gitu Kak. Jadi ada kayak ini udah ads tapi kok yang follow dikit banget gitu. Tapi ada momen juga kita ads banyak gitu. Jadi ya udahlah gitu. Kita udah nggak tahu. Udah nggak tahu gimana cara kerjanya. Jadi ya udah tetap lakuin aja.
0: Itu tiap bulan berarti ya?
1: Dalam sebulan 4 kali. Jadi tiap
0: sebulan
1: minggu
0: 4 kita. Sebulan 4 kali.
1: Tiap minggu ads.
0: Gitu. Untuk biaya promosinya?
1: Kita nggak ada ngebatasin biaya batasin. Promosi sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita kirim PR package ke influencer yang home decor, home influencer lah ya. Itu kita kirim. Tapi nggak rutin juga sih, kayak misalkan ada produk terbaru, paling kita cuma ngirim ke 2 atau 3 orang. Gitu. Terus yang ketiga, ada juga nih home influencer yang masih merintis, terus dia reach out kita, Kak mau nggak aku promoin, tapi kita barter ya, nanti barter sama pos gitu. Jadi ya ayo aja sih.
0: Kirim selama, produk gitu
1: ya. Nggak apa-apa deh, selama masih align sama rumahnya masih masuk sama ditaruhin Talu, nggak apa-apa gitu. Itu terus habis gitu ads di Shopee juga. Terus sama ini ada offline store juga kita nitipin.
0: Offline store di mana?
1: Di Bandung, di Grammars.
0: Oh di Bandung, oke. Berarti satu di Bandung, Grammars.
1: Di Grammars.
0: Di Jakarta udah ada belum?
1: Belum ada nih, jadi kali aja ada yang mau.
0: Yang mau collab ya.
1: Iya. Tapi jadi kita boleh. Terbuka sih sama peluang kalau misalkan ada yang mau buat.
0: Sistemnya kalau kayak gitu apa Kak? Konsinyasi atau beli putus dari Grammarsnya?
1: Kalau dengan Grammars kita konsinyasi.
0: Oke.
1: Cuman kalau dari Talu sendiri bisa menawarkan dua opsi, ya konsinyasi atau beli putus.
0: Gitu. Jadi ada banyak opsi ya teman berdua kalau misalkan kamu memang mau kolaborasi atau kayak kerjasama sama brand Talu ini. Tapi dari tadi beberapa apa ya trik gitu ya untuk marketingin Talu yang paling ngaruh banget, booster banget ke penjualan itu yang mana?
1: Lewat ads sih Kak.
0: Lewat ads Instagram atau Shopee?
1: Instagram.
0: Oh Instagram, itu ngaruh banget
1: ngaruh
0: ya.
1: Ngaruh banget. Sama yang kedua di Threads, kan kita baru aja mulai main Threads kan. Terus ya udah asal posting aja gitu. Siapa nih yang lagi suka apron, terus kita masukin foto-fotonya. Siapa nih yang suka home decor? Ternyata tiap hari ada aja yang nge-follow 10-12 gitu. Diam-diam dia silent marketing gitu loh.
0: Banyak
1: gitu.
0: Banget UMKM yang datang ke sini bilang Threads itu membantu banget, apalagi F&B.
1: F&B ya.
0: Katanya jadi rame banget walaupun followers Instagramnya tuh dikit. Ternyata bisa se-boom itu ya. Padahal itu tidak pakai uang juga.
1: Iya betul, cuman butuh internet aja.
0: Harapan ke depan buat Talu nih Kak apa?
1: Harapannya sih
0: big dreamnya nih dari kalian berdua.
1: Semoga bisa sustain terus ya, tetap berjaya dan konsisten buat melaksanakan Talu ini. Sama juga ya kita pengen bisa menebus tuh gak hanya pasar lokal aja, pengen yang pasar internasional juga, barangkali bisa ikut event bazar di Singapura, Malaysia atau Bangkok, atau mungkin bisa konsain juga di situ. Itu sih.
0: Terus bisa ini ya, apa namanya, punya toko sendiri.
1: Iya, amin. Dan punya konveksi sendiri kali ya.
0: Amin. Dalam waktu dekat ada produk yang bakalan di launching spesial kah?
1: Ada, jadi nanti kan pas banget Kak, kita nih nanti hari Sabtu dan Minggu akan ada event di Trinkyland. Di Urban Forest.
0: Tanggal 23-24 bukan sih?
1: Betul, iya. Terus? Jadi akan ada berapa koleksi yang kita launching hanya di event itu.
0: Apa tuh? Boleh dikasih tau gak sih?
1: Ada apron, satu, terus ada placemat, sama ada table runner.
0: Berarti produk itu yang bakalan spesial ada di Trinkyland itu ya? 23-24 ya?
1: Betul.
0: Sabtu dan Minggu?
1: Sabtu dan Minggu jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
0: Ada diskon, ada diskonnya nih.
1: Ada banget dong.
0: Berarti nanti aku beli di situ aja deh. Di situ diskonnya apa? Buy one get one kah atau apa?
1: Special price aja sih.
0: Special price.
1: Special price. Nanti ada diskon lah nanti, aku nggak sebutin di sini ya. Okay. Nanti aja harus di sana biar surprise.
0: Oke, pokoknya datang aja ya. Butuh di nomor berapa nih?
1: B30.
0: B30.
1: Betul. Di indoor ya.
0: Di indoornya, iya, indoor. Berarti pas masuk tuh langsung ke dalam tuh biasanya ya?
1: Iya, jadi pas masuk belok kanan lurus langsung mata itu tertuju ke Talu Home.
0: Pokoknya B30 Talu Home teman Pro 2 ya. Thank you so much buat Kak Sheila atas waktu sharingnya di Pro 2 FM Jakarta. Semoga sukses.
1: Amin.
0: Semoga makin banyak yang suka Talu dan Big Dream yang tadi disebutin terwujud semuanya.
1: Iya, amin.
0: Amin. Salam buat Kak Putri.
1: Siap,
0: terima kasih. Selamat siang. Teman Pro 2, itu dia UMKM Connect barengan sama Talu Home. Ada Kak Sheila tadi ya. Kalau kamu pengen kepoin, Instagramnya ada @talu_home ya. Atau mungkin pengen lihat barangnya langsung, pengen hand feel, kamu bisa datang di Trinky Lane tanggal 23 dan 24 Mei 2026. Terus buat kamu juga mungkin yang pelaku UMKM, kamu pengen promoin usaha kamu di UMKM Connect, boleh langsung aja DM di Instagram kita di @pro2fmjkt, atau kamu bisa WhatsApp di nomor 08 11 800 05.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lanjut lagi barengan sama Yvonne. Di Santai Siang kita masuk di putaran keempat. Kita lanjut sing along-nya dibuka sama lagu dari Miriam Eka, I Will Fly.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

masih barengan sama Yvonne di tengah Jakarta yang panas banget kayaknya ya. Di luar sana gimana teman Pro 2, tempat aktivitas lo? Sama gak sih sepanas di sekitarnya Jakarta Pusat? Gue intip dari lantai 6, gedung dari Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat sih lumayan terik ya. Jadi kalau misalkan baru mulai aktivitas di jam-jam segini, waduh, siapin deh buat lo yang pejalan kaki kayak pakai payung sinar UV. Payung sinar UV gak tuh? Payung anti sinar UV maksudnya. Boleh update cuacanya gimana, trafiknya gimana, bisa WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Seventeen tanpa pesan terakhir, mirip banget Ivan Putrim buat kamu. Kalau ini tanpa pesan terakhir, kalau ini pesan dari Bapak Presiden yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga atau Wamenpora, Bapak Taufik Hidayat, ini bilang kalau Presiden Prabowo Subianto nargetin peringkatan emas di Olimpiade 2028. Hal ini disampaikan Taufik Hidayat saat pembukaan Raker dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa Komite Olahraga Nasional atau KONI Pusat yang digelar di Jakarta hari ini. Jadi menurut beliau nih, mulai ke depan kita bakalan ngejalin komunikasi yang lebih intens lagi. Apalagi target dari pemerintah, Bapak Presiden kita pengen Olimpik nanti 2028 lebih baik lagi katanya gitu. Tuh teman pro 2 ya. Para Olimpiade 2024 Paris, kontingen Indonesia menyabet 3 medali. Rinciannya tuh ada 2 medali emas dan 1 medali perunggu kan. Medali emasnya berasal dari Rizky Juniansyah di cabang angkat besi dan Fredrik Leonardo di cabang panjat tebing. Sementara untuk perunggu dari Gregoria Mariski Tunjung yang menjadi salah satu andalan bulu tangkis gitu ya. Yang pasti Wamenpora kembali menegaskan kalau Kemenpora nih perlu jalin kerjasama sama KONI, sama KOI juga buat ningkatin prestasi olahraga di ajang Olimpiade. Semoga targetnya nanti 2028 tercapai. Amin.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat,

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Teman Produa, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan

0: Eh Natia, dengar-dengar lo jadi ikutan kurban tahun ini ya?
1: Yo Ines, alhamdulillah hasil nyisihin uang jajan ditambah freelance akhirnya bisa deh kekumpul buat kurban tahun ini.
2: Wih, keren.
0: Tapi serius deh, ngerasa sayang gak sih?
2: Kan lumayan tuh duitnya bisa buat healing.
1: Ya enggak lah Nes, kan tujuan gue murni untuk mendekatkan diri sama Allah. Lagian, Idul Adha tuh jadi kesempatan kita buat berbagi sama fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Jadi daripada cuma dipakai buat nyenengin diri sendiri, bukannya jauh lebih mahal rasanya kalau kebahagiaan itu bisa dirasain sama orang lain.
0: Eh iya ya, bener juga kata lu. Gue jadi belajar nilai dari Idul Adha yang sebenarnya.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne. Kita update tempat Pro 2 buat kamu yang pecinta bola nih. Timnas Indonesia U20 dipastiin gak bakal satu grup sama Vietnam. Jadi ini jelas jadi angin segar buat Garuda Muda, karena Vietnam selama ini termasuk salah satu rival kuat di Asia Tenggara. Dengan hasil pembagian pot ini, peluang Indonesia buat lolos ke putaran berikutnya jadi makin terbuka lebar nih. Tinggal gimana nanti anak-anak muda Indonesia atau Timnas Indonesia U20 bisa tampil konsisten dan maksimal di setiap pertandingannya. Kita doain ya, semoga Timnas U20 bisa kasih performa terbaik, bawa nama Indonesia melaju jauh di ajang Piala Asia nanti. Buat Garuda Muda, gas terus ya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya santai siang bareng Ivone Curmedian.
2: Santai siang, lanjut barengan sama Ivone. Masuk di putaran kelima, jam 2 siang. Satu jam lagi nih, kita buka sama lagu dari Alvin Ju, Kala Cinta Menggoda.

Sisa Rasa baru banget Ivan Putri buat kamu. Waduh, buat kamu yang suka banget sama Joe Taslim, baru aja nih ngebocorin soal nasib karakternya di Mortal Kombat ya. Jadi Joe Taslim ngaku kalau naskah buat Mortal Kombat 3 nih ternyata udah selesai dibuat, walaupun masih berupa draft pertama. Di film Mortal Kombat kedua, Joe Taslim kan ini ya kembali tampil sebagai Bihan yang apa ya, berubah jadi Nope Saibot, karakter dengan kekuatan gelap yang jadi salah satu ikon di game Mortal Kombat. Jadi porsi adegannya disebut katanya lebih sedikit karena banyak karakter baru bermunculan. Jadi kalau misalkan lo pengen tahu Mortal Kombat 3 kayak gimana, kehadiran Joe Taslim tetap dianggap penting dalam perkembangan franchise ini dari film pertamanya. Katanya gitu, cluenya cuma gitu aja sama berdua ya. Yang pasti fans-fansnya pada penasaran banget bakal seperti apa Nope Saibotnya di Mortal Kombat 3. Kita tungguin aja sama berdua. Yang pasti bocorannya dia tetap dianggap penting. Itu kan yang kamu mau. Kita lanjut lagi sing along sama lagu dari The Avenue Tune featuring Monita Tahalea, Bicara.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tentang kamu dari Liodra, baru banget Ivan Putri buat kamu. Ini bukan tentang kamu, tapi tentang BTS Army, siap-siap ya. Agency Big Hit Music ngumumin kalau BTS bakal ngerayain ulang tahun debut mereka lewat proyek spesial berskala kota di Busan, Korea Selatan. Programnya berjudul BTS The City Arirang Busan. Ini bakalan mengubah seluruh kota jadi pusat perayaan buat para fans BTS dari berbagai negara. Nantinya bakal ada bus eksklusif BTS, jalur wisata tematik, stan penyambutan penggemar atau fans gitu ya, sampai pop-up store di stasiun kereta. Bahkan landmarknya terkenal di Busan juga bakalan dihiasi lampu dan pesan spesial dari member BTS. Perayaan ini dijadwalin bakalan berlangsung bertepatan dengan anniversary debut BTS di bulan depan, tepatnya di bulan Juni 2026, sekaligus jadi bagian euforia comeback dari tour dunia mereka. Kita tungguin ya nanti seseru apa. The great protect-

0: Chris, but there's probably just no me.
1: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
2: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca nggak makin absurd.

Halo, 30 menitan lagi masih barengan sama Ivan di Santai Siang teman berdua. Buat kamu yang lagi terpokemon-pokemon, gimana? Kartu Pokemon yang harganya fantastis, coba kasih tau aku. Kamu punya paling mahal harganya berapa teman berdua? Kemarin tuh gue ngeliat konten ada salah satu orang yang dia tuh beli tuh berapa ratus ribu gitu. Terus lagi ada pameran Pokemon gitu kan, pameran kartu Pokemon maksudnya. Terus dia nanya-nanya ke tenan, bang, kalau misalkan gue jual ini lo mau ngambil berapa gitu. Ada yang gak berani, gue gak berani deh, gak mau beli gitu di pameran ini, lagi pengen jual. Terus ada yang nawar 1 juta, 1 juta 500, sampai bahkan ada yang nawar 2 juta 300, akhirnya dia lepas. Itu masih ada yang lebih mahal teman Pro 2 ya. Tapi nih kalau ngomongin tentang Pokemon, widih, nyambungin banget gak tuh. Happy Asmara ini resmi debut jadi pengisi suara di serial animasi Pokemon Horizon Season 3 Asa Mengangkasa. Penyanyi dangdut asal Jawa Timur ini bilang katanya ini jadi pengalaman pertamanya dia jadi dubber dan langsung terlibat di proyek besar Pokemon. Terus Happy Asmara bilang proses dubbing ternyata jauh lebih sulit dibanding bernyanyi. Jadi dia tuh harus nyesuaiin emosinya, nafas, sampai gerakan mulut karakter supaya terasa natural. Bahkan untuk suara tertawa kecil aja, katanya Happy tuh ngaku harus take berkali-kali. Gak cuma jadi pengisi suara, Happy Asmara juga ikut berkolaborasi seperti judul Goyang Happyka bersama Pokemon lewat lagu remix kopi dangdut dengan nuansa khas dari Pikachu. Wah, ya pasti serial Pokemon Horizon Season 3 Asa Mengangkasa ini bakalan dijadwalkan tayang mulai 30 Mei 2026 di salah satu stasiun TV dan kanal YouTube resmi Pokemon Indonesia. Jadi kalau misalnya lo pengen tahu debutnya salah satu penyanyi dari Indonesia yang mengisi suara, silakan dicek 30 Mei.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

santai siangnya barengan sama Ivan teman Pro 2. Waduh, jam-jam segini Jakarta masih panas banget ya. Gak apa-apa sih, daripada jam-jam pulang kerja hujan. Aduh, biasanya kan hujan bertemannya sama macet ya. Hari Kamis pula, aduh, biasanya hari Jumat yang macet banget gitu ya. Tapi ini berbalik jadi hari Kamis yang jadi macet gak sih teman Pro 2? Kalau gue merasakan seperti itu sih. Tapi semoga hari ini tidak macet. Tapi kalaupun macet gak apa-apa, karena kamu bakalan ditemenin barengan sama Desi Aldiana di sore nanti sampai malam. Ivana Cermediannya pamit di santai siang. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Besok kita ketemu lagi ya. Ya udah, pokoknya dengerin aja Pro 2 FM Jakarta. Lagu-lagunya masih banyak banget yang enak-enak, bakalan diputerin sampai jam 12 malam nanti. Ivana Cermedian pamit. Thank you and bye-bye.

0: Jesse Aldiana di Sore Ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Sore Ceria balik lagi hari ini di hari Kamis 21 Mei 2026 ya. Kenapa semua orang berpikir bulan Mei itu cepet banget? Menurut gue sih sama aja kayaknya. Kayaknya mungkin karena pengeluaran gue banyak juga di bulan Mei ini ya. Atau mungkin juga karena dari kemarin tuh banyak banget libur kan. Jadi kayaknya rasanya cepet banget gitu. Dan minggu depan tenang, ada libur panjang lagi. Minggu depan tuh ada Idul Adha di hari Rabu ya kan. Hari Kamisnya cuti bersama. Nah Jumatnya tuh hari kejepit. Tinggal lo tentuin sendiri deh, mau tetap masuk atau mau ngambil cuti atau mau bolos. Aduh, hari gini masih bolos aja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria, masih barengan sama Desi Aldiana yang lagi tergila-gila sama Bion Wosok. Karena kemarin di Perfect Round oke banget ya, dia berperan sebagai Pangeran Ian. Aduh, udah tamat sih. Berapa episode yang kemarin? 12 ya kalau gak salah ya. Gue sekarang lagi nonton beberapa drakor yang menurut gue lagi oke-oke banget nih. Ada Royal Nemesis, terus ada Feeling for Love, ada Sold Out on You. Itu bagus-bagus banget menurut gue. Tapi balik lagi ke si Bion Wosok, ternyata Netflix ini ngumumin bahwa akan memproduksi serial live action dari anime Solo Leveling dan dibintangi oleh Bion Wosok ya sebagai pemeran utama Sung Jin Woo, dan juga pemeran utama ceweknya adalah Han So Hee yang berperan sebagai Cha Hae In. Seru ya. Jadi proyek ini diproduksi oleh KKW Entertainment dan juga Sanai Pictures dan tim VFX kelas dunia untuk menghidupkan dunia fantasi gelap dan epic dari animenya. Jujur gue gak tahu sih si Solo Leveling ini ceritanya tentang apa, gambarannya gimana. Tapi kalau dari komen-komen netizen yang gue baca ya, banyak yang ngasih emot api. Wah, katanya cocok banget, semoga sesuai seperti di animenya, katanya gitu ya. Terus ada yang bilang Bion Wosok sibuk banget tahun ini gitu. Ada yang bilang wajib nonton. Wah, seru sih, kayak langsung beda banget ya. Kalau kemarin kan di Perfect Round dia jadi pangeran, jadi orang yang ada di balik tahta kerajaan ya kan. Kalau di sini gue nggak tahu, tapi kalau dari posternya sih kayaknya lumayan agak dark gitu ya auranya ya. Karena gue nggak baca kan, gue nggak tahu juga cerita tentang apa si Solo Leveling ini. Tapi kalau dari respon netizen, mereka semua bilang cocok dan kayaknya bakal bagus, apalagi pemeran ceweknya adalah Han So Hee. Kita tunggu aja. Cuman belum ada tanggal pastinya atau tahunnya kapan bakal rilis. Ya mudah-mudahan boomingnya seperti Perfect Round yang kemarin ya. Kira-kira dia nanti namanya jadi siapa ya? Kan kemarin Ian, mungkinkah sekarang Moldy? Raja dong.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Jisoo Flower ya. Jisoo kan dari Blackpink ya. Blackpink tuh biasanya dikaitinnya selalu sama BTS ya kan. Jadi kalau yang cewek-ceweknya Blackpink, yang cowok-cowoknya BTS gitu. Nggak tahu, selalu aja kayaknya gue denger Blackpink BTS, Blackpink BTS gitu. Kayaknya emang dua itu yang top global banget gitu kan. Nah si BTS nih ternyata ya lagi rame banget soal mereka bakal tampil di American Music Awards tahun ini, teman Pro 2. Jadi dari Yonhap nih, grup ini dinominasiin juga bahkan dalam 3 kategori termasuk penghargaan utama artis terbaik tahun ini dan juga lagu musim panas plus artis K-pop pria terbaik. Wow. Dan BTS dijadwalkan untuk menghadiri AMA yang ke-52 ini di tanggal 25 Mei nanti di MGM Grand Garden Arena di Las Vegas ya. Dan saingannya BTS tahun ini itu ada Bad Bunny, ada Bruno Mars, ada Taylor Swift dan juga Lady Gaga. Huhu. Keren sih, tapi penasaran pasti pengen lihat penampilan mereka kayak gimana. Mereka bakal ada di American Music Awards yang ke-52. Tungguin aja nanti di 25 Mei. Sekarang tanggal berapa? 21, 4 hari lagi. 25 tuh berarti hari apa sih? Senin ya? Oh iya. Biasanya kalau acara-acara dari Amerika itu pasti di sananya Minggu malam, di sininya Senin pagi. Nah, Senin pagi gak tuh? Pasti deh semua kantor isinya pada nobar BTS di AMA nanti.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Stephanie Poetry, Do You Love Me. Kalau kamu emang cinta banget sama Sore Ceria Squad ya, habis ini kita bakal masuk ke segmen itu di jam 4 sampai jam 5. Dan karena ini adalah hari Kamis, jadi kita akan ngobrol sama perwakilan dari Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia. Kita akan ngobrol nanti sama Farhan Khalid Ramzi dari Buryat State University. Nah, di kota mana itu? Apakah kita udah pernah ngobrol sama anak Buryat State University? Nanti kita bakal cari tahu gimana ceritanya Farhan di sana, teman Pro 2. Sekalian buat kamu juga yang mau tanya-tanya, yang penasaran gimana caranya bisa kuliah di Rusia, gimana caranya bisa join ke Permira ya. Nanti boleh ikutan gabung, WhatsApp aja ke nomornya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sore ceria. Dan seperti yang aku bilang tadi ya, kalau hari Kamis kita akan ngobrol-ngobrol di sore ceria with Permira, perhimpunan mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia. Dan kali ini kita akan kenalan barengan sama Farhan Ramzi, Farhan Khalid Ramzi, ya kan, ada di Buriat State University. Langsung aja, halo.
1: Halo Kak,
0: halo.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal. Ramzi panggilannya Ramzi, betul ya?
1: Benar, panggilannya Ramzi.
0: Oke, namanya kan Farhan Khalid Ramzi. Kenapa yang jadi nama panggilan justru nama yang paling ujung? Enggak Farhan aja?
1: Oh, itu ada sejarahnya itu. Ada sejarah lengkapnya itu.
0: Ada sejarahnya dan kayaknya bakal panjang kalau diceritain ya.
1: Benar banget, bakal panjang.
0: Oke, Ramzi, di Indonesia asalnya dari daerah mana? Dari kota mana?
1: Aku kebetulan dari Jakarta. Orang tua aku dari Subang, tapi memutuskan untuk pindah ke Jakarta untuk mencari yang lebih besar.
0: Oke, Jakartanya di?
1: Jakarta Selatan.

0: Berarti ya, berarti masih masih anget banget dong kalau aku tanya gimana ceritanya akhirnya Ramzi bisa memutuskan untuk kuliah di Rusia.
1: Waduh, panjang itu.
0: Dipersingkat, coba dipersingkat.
1: Dipersingkat ya. Mm-hmm. Aku tuh dulu nggak pernah kepikiran mau keluar negeri. Mm-hmm. Nah, aku di sekolah tuh bisa dibilang normal-normal aja lah di sekolah.
0: Oke.
1: Okay. But one day sekolah aku mutusin apa mereka menghadirkan tamu dari luar negeri. Mm-hmm. Nah, aku tanya tuh banyak hal. Mm-hmm. Dan akhirnya dia ini menjelaskan. Mm-hmm. Cobalah untuk luar negeri, cobalah untuk belajar ke luar negeri.
0: Oke. Okay.
1: Dan ini yang menurut aku yang nusuk banget lah ke hati. Mm-hmm. Ada istilah, dia bilang gini, ada istilah belajarlah sampai ke negeri Cina. Mm-hmm. Lalu setelah itu dia bilang gini, bukan berarti harus ke negeri Cina.
0: Okay.
1: Yang dimaksud adalah jika kamu ingin belajar, belajarlah sejauh-jauhnya, belajarlah sampai inti-intinya. Nah itu nusuk banget ke aku. Mm-hmm. Nah aku mikir, gimana kalau misalnya aku keluar negeri, gimana kalau misalnya aku bisa membantu negara ini di lain hari. Jadi seperti itu.
0: Oke, jadi terinspirasi dari tamu waktu itu di sekolah yang kebetulan dia tinggal di luar negeri, kuliah di luar negeri, yeah. Terus akhirnya Ramzi jadi terinspirasi ya. Tapi sejak saat itu setelah terinspirasi, apakah akhirnya Ramzi mencari tahu, maksudnya mulai hunting-hunting nih negara mana yang kira-kira seru ya buat aku kuliah? Kok bisa ketemunya Rusia dari sekian banyak negara-negara yang ada di dunia ini gitu?
1: Nah iya, aku pas setelah itu aku hubungin orang tua. Mm-hmm. Orang tua aku gini apa? Orang tua takut dan ragu kan. Mm-hmm. Normal karena anaknya ingin pergi jauh, mm-hmm. anaknya memiliki cita-cita yang besar. Tiap hari itu gak ditanyain, kamu beneran nak? Kamu beneran nak? Mm-hmm. Aku bilang, mah, tolong percaya aku aja. Mm. Aku bisa ngelakuin ini semua. Aku bilang gitu, akhirnya gak tanyain lagi.
0: Oke. Okay. Gitu kak. Oke. Okay. Terus tahu info soal kuliah di Rusia ini dari mana? Akhirnya Ramzi nyari-nyari sendiri, hunting-hunting sendiri, atau memang ada yang ngasih tahu juga?
1: Nah, kalau Rusia ini sebenarnya dari dulu dari kecil kak, dari mm-hmm. dulu dari kecil kayak wah banget ngeliat Rusia itu. Mm-hmm. Dari dulu tuh aku sering baca buku-buku dari Rusia, mm-hmm. Fyodor Dostoyevsky misalnya tuh contohnya, mm-hmm. salah satunya. Mm-hmm. Nah itu dari gaya penulisannya, dari gaya bahasanya, menurut aku keren banget. Dan penggambarannya juga keren banget. Dan itu juga menjadi salah satu kenapa aku pilih di sini. Sebenarnya bukan di sini aja. Aku emang pengen keluar negeri. Aku emang pengen eksplor ke negeri-negeri lain. Mm-hmm. Misalnya Jepang, Korea, dan lain-lain. Kebetulan nyantolnya di sini. Okay. Dan ini juga jadi salah satu destinasi yang aku inginkan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi itu adalah alasannya.
0: Oke, okay, karena dari kecil pernah baca buku-buku dari Rusia dan kayaknya emang one day aku mesti kesini nih gitu ya. Berarti ini kuliah di Rusia jalur beasiswa atau jalur mandiri, Ramzi?
1: Jalur beasiswa kak. Jalur
0: beasiswa. Beasiswanya dari pemerintah Rusia berarti?
1: Hmm, dari pemerintah Rusia.
0: Oke, okay. Yang di cover tuh apa aja, biaya pendidikan, biaya asrama gitu-gitu di cover nggak?
1: Biaya pendidikan sama biaya asrama aku dapat sih kak. Okay, itu aja.
0: Itu
1: dan sisanya
0: aja.
1: Biaya hidup dipakai untuk sendiri.
0: Biaya sendiri ya. Oke. Berarti ini karena masih baru banget kan, Ramzi baru nyampe kemarin Desember ya.
1: Iya.
0: Sekarang berarti belum ada setahun ya kan. Terus gimana orang tua, keluarga masih sampai detik ini masih nelfonin terus nggak, kayak gimana di sana, betah nggak, pulang aja apa segala macam gitu-gitu nggak?
1: Nah, ini ada cerita seru kak. Aku kan di kota kecil ya.
0: Mm-hmm.
1: Aku kan di kota kecil. Nah, di sini aku nggak beli eSIM karena eSIM udah nggak berfungsi lagi di kota ini.
0: Oke.
1: Okay. Nah, aku sampai di sini. Pas aku sampai di sini 3 hari aku nggak bisa nghubungin orang tua.
0: Iya.
1: Yeah. Yaudah aku biasa-biasa aja kan. Tiba-tiba dosen manggil aku kak.
0: Uh-uh.
1: Ramzi kesini.

0: Ici sudah katanya,
1: Ah.
0: kesini kemarilah. Aku datang. Ibu aku, orang tua aku menghubungi dosen kan. Dosen.
1: Karena kamu nggak bisa dihubungin, akhirnya ya udah, mama hubungin dosen. Kok bisa tahu nomornya dosen? Kok bisa tahu orang tua kamu nomornya dosen kamu?
0: Nah iya, soalnya pas pertama kali itu dosen aku tuh yang ngejemput aku di bandara.
1: Oh,
0: biar aku tahu.
1: Oke.
0: Kan kita masih asing sama tempatnya, masih asing sama bahasanya.
1: Yeah,
0: jadi mereka langsung jemput kita ke bandara.
1: Oke. Sorry, berarti Ramzi ini sekarang ada di kota mana? Karena tadi aku dapat infonya kan Ramzi ada di Buriat State University. Ya, itu tuh di kota mana sih?
0: Itu di kota Ulan Ude namanya.
1: Ulan?
0: Ulan Ude.
1: Ulan Ude. Oke, itu di mana tuh Ulan Ude?
0: Nah, itu di secara geografis itu ada di bagian Siberia. Ini juga dekat banget sama Mongolia dan juga Cina.
1: Oh.
0: Mongolia itu juga punya apa? Ibu kota Mongolia itu namanya hampir hampir hampir persis. Ulan Bator. Itu di Mongolia. Ulan Ude itu di sini.
1: Oke. Jadi bisa dibilang hampir kayak di perbatasan gitu ya? Iya enggak?
0: Iya, di perbatasan. Malah bisa dibilang gini, Kak. Aku di sini ya. Aku di sini lebih sering lihat orang Cina sama orang Mongol daripada orang Rusia asli.
1: Oh gitu. Ya. Jadi nggak culture shock banget dong? Atau tetap aja ini sama kita. Aja? Oh,
0: sama enggak, aja.
1: Sama aja. Oke. Nah aku penasaran nih, pengen tahu karena dari kemarin-kemarin kan kalau misalnya kita ngobrol sama anak-anak Permira itu biasanya ada di Moskow, di Petersburg, di Kazan. Di mana lagi, pokoknya kota-kota yang memang umum lah ya, sering kita dengar gitu. Gue jujur nggak terlalu sering dengar Ulan Ude ini gitu. Nanti kita pengen tahu kehidupan di sana seperti apa. Walaupun Ramzi masih belum setahun, tapi kan pasti udah lumayan berasa apa ya, berasa harus bonding lah ya sama warga-warga sana
0: ya,
1: gitu kan. Kayak apa ceritanya Ramzi di sana? Apakah lebih kental budaya Eropanya atau justru Asianya di kota Ulan Ude? Nanti kita bakal kulik lagi, kita bakal cari tahu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Sore Ceria with Permira.
2: Masih kena macet, sabar ya. Masih

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Balik lagi teman Pro 2, masih di Sore Ceria with Permira, dan kita masih ngobrol sama Ramzi yang ada di kota Ulan-Ude namanya ya. Gue akhirnya jadi mencari tahu nih, Ulan-Ude itu adalah ibu kota Republik Buryatia yang terletak di bagian selatan Rusia dan merupakan kota terbesar ketiga di Siberia Timur. Wow. Cuacanya gimana cuacanya? Kayaknya gak usah ditanya ya, cuacanya kayak gimana di sana. Berapa derajat di sana Ramzi?
1: Wah, tepat waktu sepertinya.
0: Hah, tepat
1: sekarang
0: waktu?
1: Lagi 18 derajat.
0: Sekarang berapa?
1: Sekarang lagi 18.
0: 18?
1: Sekarang lagi 18 derajat.
0: Wow, yeah. 18 di sana hitungannya normal? Atau lumayan dingin? Atau panas? Atau gimana?
1: Ah, ngomong-ngomong normal nih Kak. Di sini tuh paling dingin bisa sampai minus 60 derajat.
0: Oke.
1: Okay. Iya, paling dingin. Jadi, pertama kali aku datang naik mobil kan. Gantiin. Nah, diniin sama dosen. Nah, itu pertama kali datang. Pertama kali datang sini. Wah, di nada tuh nusuk banget dinginnya, Kak. Baru beradaptasi kan, enggak ini. Aku bilang ke dosen, ini kenapa cuacanya ekstrim banget? Kalian gimana bisa hidup di sini? Bilang gitu kan? Dosennya ketawa. Oh, ini cuaca kita sehari-hari. Wah,
0: terus akhirnya berapa lama Ramzi bisa beradaptasi dengan cuaca ekstrim itu di Ulan-Ude?
1: Aku nggak lama-lama banget sih, 2 minggu udah cukup. Soalnya aku tuh orangnya meski tinggal di Jakarta yang panas ya, tapi aku lebih suka udara dingin.
0: Oke, ya tapi kan gak sedingin minus 60 juga kan. Di Jakarta sedingin-dinginnya berapa sih, ya kan? Tapi kalau Ramzi sendiri dari apa ya, kalau cuaca gak lama tadi adaptasinya. Kalau dari hal-hal lain, misalnya dari bahasa. Biasanya bahasa jadi kendala anak-anak Permira nih, ya kan? Bahasa Rusia kan termasuk bahasa yang susah banget di dunia ya. Ramzi gimana?
1: Bahasa ya, ngomong bahasa tuh sebenarnya aku waktu dulu tuh pas pertama kali datang, aku bodo amat sama apa yang orang lain bilang. Jadi tolong berikan kepada saya orang lain. Tolong berikan kepada saya. Jadi mereka lebih sering teriak ke aku gitu.
0: Hah? Teriak
1: gimana? Soalnya gak ngerti, masih belum ngerti.
0: Oke.
1: Mereka ngiranya gak denger kan.
0: Oke.
1: Nah, akhirnya ngerti juga gitu.
0: Oke.
1: Bahasa ini emang, ini Kak, emang sulit banget di sini. Menurut saya ini, saya dulu belajar, lumayan banyak belajar bahasa. Saya dulu belajar bahasa Arab, saya dulu belajar bahasa Jepang. And menurut saya, Rusia ini one of the hardest bahasa yang aku pelajari. Pertama di gramatika, wah itu susah sekali, susah banget.
0: Bahasa Rusia susah ya, maksudnya harus, karena memang harus belajar dari alfabetnya lagi, karena beda kan sama bahasa, apa, bahasa yang alfabetnya pakai A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi kayak sama kayak belajar bahasa Arab yang harus belajar hurufnya lagi gitu ya. Oke, berarti kalau sekarang udah lumayan lancar ngobrol sama orang lokal di sana, udah lumayan lancar.
1: Oh, aku sering banget ngobrol sama orang lokal, punya banyak teman orang lokal di sini.
0: Oke.
1: Okay. Ngomong-ngomong, teman di sini nggak ada orang Indonesia sama sekali kak, cuma aku doang.
0: Serius?
1: Iya, aku satu-satunya orang di sini, satu-satunya orang Indonesia di sini.
0: Oh, sorry, berarti kan kamu kuliahnya di Buryat State University tadi, ngambil jurusan apa?
1: Aku ngambil jurusan kedokteran.
0: Kedokteran, oke. Dari sekian banyak kampus yang ada di Rusia, kenapa Ramzi memilih Buryat State University?
1: Nah, sebenarnya waktu pendaftaran beasiswa itu dikasih 6 pilihan.
0: Oke.
1: Okay. Dari 6 pilihan tersebut juga aku tetap milih kota-kota yang kecil. Oke. Okay. Soalnya gimana ya? Aku tuh kan di Jakarta. Semuanya serba cepet lah. Naik KRL, segala macam, desek-desekan, atau nggak naik taksi, macet-macetan. Nah, aku tuh mikir, aku capek banget. Di kota yang geraknya sangat cepat. Aku pengen di kota yang lebih santai. Aku ingin di kota yang semuanya lebih lambat. Okay. Di kota yang dimana gak banyak orang di dalamnya. Dan akhirnya aku ketemu kota ini.
0: Oh, jadi ada 6 pilihan di situ tadinya. Terus Ramzi ya memilih untuk kota yang memang bukan kota besar ya hitungannya ya. Maksudnya dibanding ya kalau dibanding Moskow sama Petersburg kan Ulan-Ude nih jatuhnya emang kota kecil kota gitu kecil. Ya. Oke. Terus gimana? Tadi kan Ramzi sendiri bilang ini tuh perbatasan banget gitu ya, dan kamu lebih sering ngelihat orang-orang Asia dibanding orang Eropa, dibanding orang Rusia yang perawakannya kayak bule lah bisa kita bilang gitu ya.
1: Iya benar.
0: Ada lumayan rasa kagetnya nggak sih, kok sama aja nih kayak di Indonesia nih jadinya ngelihat orang Asia juga gitu.
1: Jangankan kaget, aku tiap ngomong sama orang bule, nggak salah, tiap ngomong sama orang Rusia temennya. Pasti pas pertama kali ketemu itu disapanya bukan pakai bahasa Rusia, bukan Zdravstvuyte kayak orang Rusia normalnya. Aku disapanya ni hao.
0: Karena muka kamu Asia ya.
1: Muka aku Asia.
0: Oke. Terus akhirnya kamu
1: banget Indonesia.
0: Akhirnya kamu harus jelasin dong. Oh enggak, saya bukan orang Tionghoa, saya orang Indonesia, kuliah di sini gitu ya.
1: Tionghoa. Iya, gitu gak. Jadi aku dikiranya orang Cina itu. Dan ngomong-ngomong soal orang Rusia, orang warga lokal ya. Daripada waktu itu saya lihat di RRI, di pos RRI, Bang Sam, wakil Primera.
0: Yeah.
1: Dia bilang kalau orang Rusia itu mukanya tegang kan. Nah di sini tuh beda banget. Di sini orangnya Asia sama senyum mereka.
0: Oh, karena
1: aku lagi jalan bareng.
0: Lagi jalan terus?
1: Aku lagi jalan bareng teman. Selesai nge-gym. Tiba-tiba ada orang Rusia senyum kepada kita gitu. Temanku bilang, "Ini gue lagi di mana? Ini mah bukan Rusia," dia bilang gitu. Saking ramahnya.
0: Iya, karena kalau mungkin kalau di kota-kota besar kayak cerita anak-anak Permira yang udah-udah gitu ya, kenapa orang Rusia tuh terkenal dibilangnya individualis, terus udah gitu jutek gitu kan, galak ya, karena memang perawakannya begitu di sana tuh, kayak kalau nggak kenal ya udah gitu kan, sendiri-sendiri. Sementara kalau di kotanya yang Ramzi tinggal di Ulan-Ude tuh, karena banyak orang Asia, lebih ramah ya, lebih ramah senyum gitu. Kalau dari makanan gimana? Kalau dari budaya oke lah, mungkin lebih mirip sama di Indonesia. Kalau dari makanan, apakah lebih banyak makanan Asia juga di Ulan-Ude atau makanan Rusia?
1: Nah, kalau dari makanan ya ada perpaduan di antara Cina dan juga Rusia, ada. Dan ada juga makanan khas Rusia, ada. Okay. Jadi di sini tuh ada makanan khas. Itu perpaduan antara makanan dari China sama dari Rusia. Nah, dari Cina, kalau dari Cina namanya itu Xiaolongbao. Nah itu kan Xiaolongbao tuh dalamnya itu ada airnya kan. Okay. Apa itu kan bao, di dalamnya itu ada airnya. Jadi kita pakai sendok ngelobangin ininya, ngelobangin kulit pangsitnya dan kita minum airnya. Nah, kalau di sini sama bentuknya, tapi kita makannya pakai tangan.
0: Itu perpaduan ya berarti ya antara kuliner Chinese dan juga Rusia gitu. Tapi kalau untuk nyari misalnya nih Ramzi lagi kangen sama masakan Indonesia, pengen masak sendiri gitu, nyari bahan-bahan makanan atau bumbu-bumbu Asia susah nggak di sana?
1: Ada toko Cina kan di sini, ada toko Cina, jadi
0: gampang ya.
1: Jadi lumayan mudah. Okay. Juga di rumah sebenarnya dari awal tuh emang suka banget masak. Dari kecil tuh, dari umur 4 tahun aku udah belajar masak. Jadi apa-apa tinggal masak sendiri di sini.
0: Okay. Padahal udah biasa mandiri ya, tapi tetap aja orang tua khawatir ya.
1: Iya, benar.
0: Iya kan, ya apalagi nggak pernah kan sebelumnya ngerantau jauh. Ini perdana, berarti kan perdana ngerantau jauh dan langsung ke Rusia. Udah gitu Rusianya bukan di ibu kota pula, bukan di Moskow, tapi di Ulan-Ude. Jauh. Kalau dari Moskow ke Ulan-Ude tuh berapa jam perjalanan?
1: Kereta atau pesawat nih?
0: Kalau kereta berapa jam?
1: Kereta seminggu.
0: Seminggu?
1: Luasnya. Iya, saking luasnya.
0: Kalau
1: Saking luasnya, Kak.
0: kalau pesawat?
1: Kalau pesawat 6 jam.
0: Oh, jauh ya.
1: Sampai 8 jam.
0: Enggak, iya. itu seminggu tuh berarti maksudnya enggak berhenti-berhenti atau tetap kayak transit-transit dulu gitu, berhenti dulu terus lanjut lagi gitu.
1: Nah, ada temanku dari Afrika, dia dari Moskow. Sini naik kereta. Transit-transit transit-transit juga 10 hari, Kak.
0: Astaga. Nah, waktu itu waktu Ramzi datang pertama kali nyampe Rusia kan ke Moskow dulu kan waktu itu, atau kemana? Ke kota mana?
1: Enggak, kemana? Langsung ke sini.
0: Oh, langsung.
1: Aku dari sini ke China. Dari sini ke China.
0: Oh, berarti kamu dari Jakarta, China langsung Ulan-Ude. Okay, I see. Karena lebih dekat dari China justru ya dibanding dari Moskow. Okay. Kalau China ke Ulan-Ude-nya berapa lama pesawat?
1: 8 jam, kira-kira 8 jam.
0: Oh, sama.
1: Itu pun transit-transit lagi.
0: Okay. Ini kamu milihnya kota yang jauh sih. Jadi perjalanannya juga jauh.
1: Emang anaknya juga suka yang jauh-jauh, gak? Dari SMA.
0: Dari SMA suka yang jauh-jauh, makanya akhirnya orang tuanya khawatir sampai nelfonnya ke dosen waktu itu ya. Okay. Nanti kita kenapa?
1: Itu bukti dari orang tua aku sayang aku.
0: Oh iya, benar.
1: Aku senang juga karena
0: benar. Nanti kita lanjut lagi ngobrol sama Ramzi, teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang penasaran juga mau tanya seputar beasiswa, apakah mungkin Ramzi punya beberapa masukan atau tips gimana caranya bisa survive apalagi di kota yang lumayan jauh nih dari ibu kota, termasuknya kota kecil di sana. Mungkin Ramzi punya beberapa masukan buat kamu yang pengen juga kuliah di luar negeri ya. Nanti kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
2: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria with Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia. Kita masih ngobrol sama Ramzi yang ada di Ulan Ude ya, Rusia. Jadi dia ngambil kedokteran di sana ya kan. Belum ada setahun, tapi berarti sekarang udah mulai perkuliahan atau masih kelas bahasa sih? Karena biasanya yang udah-udah pada kelas bahasa dulu kan, di tahun-tahun pertama kan.
1: Iya benar. Sekarang aku di tahun kelas bahasa dan sebulan lagi udah bakal masuk ke dunia kedokteran.
0: Wede. Jadi sekarang masih di kelas bahasa ya. Sebentar lagi kurang lebih sebulan akan menjadi mahasiswa fakultas kedokteran. Kamu ngambil kedokteran kenapa? Emang dari dulu cita-citanya mau jadi dokter? Atau disuruh orang tua?
1: Dari dulu aku pengen jadi dokter dari SMP sebenarnya. Kepikiran terus. Tapi aku sampingin terus dan akhirnya aku balikin lagi itu.
0: Oke. Jadi kuliah jauh di Ulan Ude di Rusia, ngambilnya kedokteran teman Pro 2 ya. Dengan segala cerita yang tadi Ramzi udah sampein ya. Ada beberapa culture shock, masalah cuaca dan juga bahasa gitu kan. Terus emang balik ke preferensi orang masing-masing sih. Kalau Ramzi memang memilih kota yang jauh dari mana-mana, yang agak sepi, yang kecil gitu. Mungkin teman Pro 2 kalaupun punya niat untuk kuliah di luar negeri, pasti kan beda juga pemikirannya. Ada yang mungkin pengennya di kota besar, tapi ada juga yang pengennya ke kota kecil gitu. Ada yang mungkin pengennya ke kota apa di Rusia yang banyak muslimnya, Kazan ya, yang
1: Kazan
0: itu banyak juga tuh jadi pilihan teman-teman Indonesia yang mau kuliah di Rusia karena memang mayoritas muslim di sana ya. Nah kalau Ramzi sendiri punya tips nggak sih kira-kira atau masukan gitu buat teman Pro 2 yang mungkin pengen kuliah juga di luar khususnya di Rusia, kira-kira apa yang mesti dipersiapkan?
1: Sebenarnya ya kak, yang perlu disiapkan itu mentalnya sih sebenarnya. Semua itu berawal dari mindset, semua itu berawal dari persiapan kita sendiri. Banyak orang bilang pengen banget ke luar negeri, tapi mereka nggak ngelakuin apa-apa gitu. Jadi saran aku adalah perbanyak organisasi, perbanyak kayak misalnya membantu komunitas dan hal-hal begitu tuh memudahkan kita untuk ke luar negeri. Dan kalau misalnya udah memusatkan pikiran, udah fix aku pengen keluar negeri, jangan ragu-ragu untuk hal itu. Waktu itu aku baca di buku ya, buku 48 Hukum Kekuasaan Robert Greene kalau nggak salah. Seorang anak menangis kepada orang tuanya, lari kepada orang tuanya dengan menangis. Ibunya menanya kenapa. Anak itu menjawab, karena aku memegang alang-alang. Dan ibunya bilang lagi ke anaknya, jika alang-alang menyakiti kamu, jangan hanya kamu menyentuhnya, tapi genggam itu sekeras mungkin. Maka alang-alang tersebut yang akan kesakitan dan bukan kamu. Jadi maksudnya adalah kalau kamu udah siap akan hal ini, lakukan dengan setegas mungkin, lakukan dengan seserius mungkin. Karena emang kalau ke luar negeri ini butuh mental yang kuat. Kayak gini misalnya, kamu mencintai pelangi tapi kamu takut akan badai yang akan datang. Jadi intinya adalah kamu harus mempersiapkan segalanya. Jangan ada satu masalah, dua masalah langsung menyerah, jangan seperti itu.
0: Jadi mentalnya mesti kuat banget ya. Apalagi kalau dengar ceritanya Ramzi tadi, Ramzi adalah satu-satunya mahasiswa Indonesia yang ada di situ di Ulan Ude ya.
1: Benar.
0: Kebayang nggak ada temennya orang Indonesia ya kan? Nih hari ini makanya dia ngomong bahasa Indonesia kayaknya happy ya, karena dari kemarin ngomongnya bahasa Rusia mungkin di sana.
1: Kayak ngomong Indonesia di sana juga nggak ada yang ngerti.
0: Nggak ada yang ngerti, kecuali kalau lagi teleponan sama orang rumah, sama teman-temannya, baru tuh ngomong bahasa Indonesia ya. Okay. Tapi kalau Ramzi sendiri di sana join ke Permira, berarti Permira apa? Permira Ulan Ude ada emang ya?
1: Oh enggak, aku langsung ke Permira Pusat daftarnya.
0: Oh, Permira Pusat. Oke. Dari udah berapa lama berarti join ke Permira Pusat? Pas baru datang langsung join atau gimana?
1: Iya, pas baru datang aku langsung join.
0: Okay.
1: Oh, biar nambah lagi experience kan.
0: Okay. Berarti di Permira Pusat ngurusin apa?
1: Aku masuk di bagian DPKR, Diplomasi Publik dan Komunikasi Resmi. Sama ngurusin ini juga, bagian RRI juga.
0: Sore Ceria. Oke. Jadi kalau misalnya kamu suka dengerin Sore Ceria with Permira tiap Kamis, nah ini nih Ramzi yang ngatur siapa-siapa aja orang-orang yang bakal kita ajak ngobrol setiap Kamisnya. Tapi hari ini Ramzinya langsung khusus kita ajak ngobrol ya di Sore Ceria with Permira gitu.
1: Iya,
0: oke, berarti Ramzi sekarang lagi sibuk untuk menyelesaikan kuliah bahasanya di sana, terus habis itu nanti baru fokus ke kuliah kedokteran ya berarti ya.
1: Benar Kak, benar Kak. Benar.
0: Oke, kita doain mudah-mudahan sukses Ramzi di sana, teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu butuh informasi seputar kegiatan teman-teman Indonesia yang ada di Rusia, bisa di follow Instagramnya Permira Official ya. Ada informasinya semua di situ ya Ramzi ya.
1: Ada Kak, benar.
0: Lengkap. Ada, lengkap. Atau Instagramnya Ramzi juga boleh di @rawrmzy. RAWRMZY. Nah, tuh ya, bisa di-follow Instagramnya Ramzi kalau misalnya kamu emang pengen nemenin Ramzi ke Ulan Ude karena dia sendirian di sana. Siapa tahu kan? Siapa tahu tahun depan mau ke Rusia juga terus kayak penasaran kayak apa nih Rusia tapi kok banyak orang Asianya. Nah, ke Ulan Ude deh tuh ketemu sama Ramzi di sana ya. Terima kasih banyak Ramzi udah mau digangguin diajak ngobrol sore ini. Salam buat teman-teman Permira ya. Nanti hari Kamis, Kamis depan kayaknya tanggal merah deh. Wah, Kamis siap, depan di sini Idul Adha soalnya. Di sana enggak Idul Adha dong berarti ya.
1: Aduh, kangen banget Idul Adha. Kangen tanggal merahnya sih.
0: Kangen tanggal merah ya. Minggu depan di sini hari Kamis kebetulan Idul Adha, jadi kayaknya libur dulu Permiranya ya Kamis depan berarti ya. Terima kasih banyak Ramzi. Selamat sore.
1: Terima kasih.
0: Spasiba.
1: Spasiba. Spasiba. Spasiba.
2: Masih kena macet. Sabar ya. Masih ada

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tegar 2.0 by Rosa. Lagi rame tuh juri-juri di ajang pencarian bakat ya, antara TV 1 dengan TV satunya lagi. Aduh, rame banget deh ah. Kalau kamu mau yang rame, dengerin ya Sore Ceria Squad Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 5 sore. Kayak tadi hari Kamis kita ngobrolnya sama teman-teman dari Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia.

yang ya kan. Terus nanti kalau misalkan kamu udah kasih tahu prestasi kamu atau kegiatan kamu, nanti tinggal dikonfirmasi dulu ke tim Sore Ceria, bisa gak kira-kira untuk jadi tamu di Sore Ceria Squad ya. Gampang kok, cuma tinggal WhatsApp aja atau DM, nanti bakal kita hubungin langsung. Oke, jadi buat yang mau ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Squad bareng sama Fajar atau Desi, boleh sekali lagi 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Echo Smith with Cool Kids ya. Ini ada cowok-cowok cool juga. Udah bukan kids sih sebenarnya. Udah bapak-bapak ya. The Massive yang kemarin rame kan karena pisah baik-baik sama label sebelumnya Musika, ya kan. Nah sekarang ada yang rame lagi nih teman Pro 2, soal konsernya. Jadi The Massive nih mau konser tapi judulnya adalah Home Run Tour, dan gak cuma di Indonesia, ini juga akan diselenggarakan di berbagai negara di Asia. Tapi yang uniknya adalah konser ini justru dimulainya dari negara lain gitu, dari Malaysia. Kemudian mereka ke Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Terus puncaknya di Indonesia, mereka akan konser di Yap, Ciledug. Jadi emang beda banget nih. Katanya The Massive memulai perjalanan konser ini dari luar negeri sebelum pulang kembali ke tempat asal mereka. Gitu. Seru banget ya. Ciledug banget gak tuh teman Pro 2. Jadi Ciledug ini dipilih menjadi titik akhir Home Run Tour karena punya makna emosional bagi seluruh personel The Massive. Karena memang di Ciledug itu adalah tempat lahirnya mimpi dan perjalanan dari band tersebut. Gitu. Seru ya. Cuman gue gak tahu nih, ini Ciledugnya di mana gitu, konsernya di lapangan mana atau di stadion mana. Ada stadion gak sih di Ciledug? Coba kasih tahu gue deh. Padahal deket loh sama rumah gue Ciledug. Ciledug tuh kalau dari rumah gue lumayan lah, kalau gak macet-macet amat ya setengah jam gitu ya. Sukses buat The Massive, mudah-mudahan lancar konsernya nanti. Penasaran aja sih Ciledugnya di mana. Coba buat warga Ciledug ya teman Pro 2 yang tinggal di Ciledug, kasih tahu dong di sana tuh stadion atau lapangan yang kayaknya proper buat konser di mana, karena gue nggak tahu, daerah gue nggak ada soalnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dudi Oris, aku yang jatuh cinta di 17:42 menit waktu Indonesia Barat. Bentar lagi banget maghrib nih, jam 17:47 menit ya. Azan maghrib akan berkumandang di Jakarta dan sekitarnya. Oke, yang pasti nanti selepas azan maghrib juga aku bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas tentunya dari NTMC Polri. Jadi buat kamu yang masih di jalan, mungkin masih kena macet ya, sabar-sabar. Buat yang masih di kantor, masih nanggung nih mau pulang, masih banyak kerjaan karena besok mungkin kamu WFH. Waduh, semangat ya. Break aja dulu bentar, sambil makan, sambil ngemil, sambil istirahat sholat maghrib mungkin ya. Bentar lagi banget nih, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Sore Ceria.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Oke teman Pro 2, kita update dulu informasi lalu lintas sore hari ini bersama dengan Brigadir Rian dari NTMC Polri. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih rekan Desi dan selamat sore pendengar teman Pro 2. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian hadir kembali mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan lalu lintas pada sore hari ini di jam pulang perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari JPO Senayan Barat, di mana kendaraan dari Jalan Gatot Subroto yang menuju ke arah Slipi pada sore hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun juga untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang. Namun memang pada sore hari ini volume kendaraan cukup ramai, namun memang akan terus adanya peningkatan sampai selesainya jam pulang perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap patuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan dan kelancaran bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kilometer 0200 di flyover Cawang, di mana kendaraan untuk di tol dalam kota lalu lintas dari arah Cawang yang menuju ke arah Grogol masih dalam keadaan relatif lancar pada sore hari ini. Begitupun juga untuk kendaraan dari arah sebaliknya. Dan untuk di underpass Cawang dari Jalan Majen Sutoyo yang akan menuju ke Jalan DI Panjaitan juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu patuhi peraturan lalu lintas dan tetap ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan demi keselamatan dan kelancaran bersama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat sore dan salam presisi.
1: Baik, terima kasih Brigadir Rian atas informasinya. Selamat bertugas kembali.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Alvin Joe, iman tak sama. Kalau di agama aku, kita harus beriman ya. Ya iyalah harus beriman, gimana sih? Aduh, udah gak usah ngomongin yang beda-beda gitu ah. Itu kan tadi lagunya Alvin Joe kan tentang perbedaan iman ya. Karena judulnya aja iman tak sama antara dua orang yang saling mencintai gitu deh. Ah udah deh, gak usah dibahas ya. Aduh, ini yang mau aku bahas adalah minggu depan, ya kan, itu ada tanggal merah lagi, Idul Adha, hari Rabu ya, tanggal 27 Idul Adha berarti identik dengan kurban, ya kan? Dari kemarin udah mulai banyak banget di pinggir-pinggir jalan kalau kamu lihat yang jualan kambing, sapi, kerbau, domba, ya semua pada berlomba-lomba menjajakan hewan kurban yang baik, yang harganya juga bersaing, ya kan? Tapi kamu pernah lihat nggak ada penjual hewan kurban yang memfasilitasi hewan kurbannya dengan maksimal? Nah, ini ada nih di desa Pedawang, gue nggak tahu bacanya Pedawang atau Pedawang mungkin ya, di Kecamatan Bae, Kudus, Jawa Tengah. Jadi ada semacam treatment khusus yang ditujukan untuk kambing kurban menjelang Idul Adha. Jadi semacam hotel kambing. Jadi di treatment spesial dulu nih sebelum nanti kambing-kambingnya akan dikurbankan pada hari raya Idul Adha ya. Jadi kambing-kambing yang udah dibeli ini bisa nginep lebih dulu di kandang khusus sambil mendapatkan perawatan gratis supaya tetap sehat dan juga rileks. Jadi katanya hotel kambing itu udah ada dari tahun 2021 dan ini adalah semacam strategi pemasaran ternak milik kelompok Widoro Kandang Irawan namanya gitu, bersama dengan warga-warga sekitar. Jadi di sekitaran situ tuh ada sekitar gimana sih gue ngomong banyak banget kata sekitar ya. Di sekitaran mereka ada 50 ekor kambing dari berbagai jenis ya, seperti Jawa Randu, Peranakan Etawa, Bligon, Mandras, dan juga Jawa. Dan 40 ekor diantaranya udah terjual dengan harga 3-6 juta, lumayan ya. Jadi treatment khususnya nih, FYI buat lo yang mau tahu, kambing treatmentnya apaan aja sih. Jadi ada pijet khusus kambing. Ada mandi, dimandiin tuh kambing, biasanya kambing takut air kan. Ada potong kuku, wih semacam mani pedi gak tuh kalau di manusia, ya kan. Ada ngerapiin tanduk, waduh gokil. Dan juga cukur bulu, sampai dijemur secara rutin. Ih, gue baru tahu loh ada treatment kambing ternyata. Dan menurut si ketua kelompok Widoro Kandang itu, treatment khusus kambing ini memang tujuannya adalah supaya kambing jadi lebih rileks, sehat, dan juga terhindar dari penyakit sebelum dikurbankan pada saat Idul Adha. Oh, begitu ternyata. Tapi unik ya, maksudnya ini sekarang nih orang benar-benar kreatif banget untuk menjajakan hewan kurbannya gitu. Kalau kamu lihat tadi kan di Kudus itu ada hotel kambing. Kalau kamu mungkin sering scroll TikTok, itu di TikTok gue sering banget lihat ada orang yang jualan hewan kurban. Itu benar-benar stylenya jadi ala-ala hewan kurban. Jadi dia pakai kostum kambing, dia pakai kostum sapi, terus jualannya benar-benar di depan kandang kambing dan sapi. Jadi saking kreatifnya orang-orang sekarang untuk menjajakan hewan kurban tuh apa aja dilakuin deh biar laku kambing sama sapi gue gitu. Tapi keren sih, maksudnya sekarang tuh kita harus muter otak gimana caranya supaya kita bisa tetap survive ya in this economy gitu. Keren. Tapi ngomong-ngomong kurban, apakah kamu juga tahun ini berkurban kambing atau sapi? Apapun itu, mudah-mudahan pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Buat yang mungkin belum bisa berkurban, nabung dulu enggak apa-apa. Mungkin dikumpulin dari uang jajan sedikit-sedikit, siapa tahu insyaallah tahun depan bisa berkurban. Amin.

ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

Cake by the Ocean, DNC. Teman Pro 2, sadar gak kalau lagu tadi umurnya udah 11 tahun? Kayak baru kemarin ya. Gue tadi barusan ngecek, ternyata lagu Cake by the Ocean yang barusan kamu dengerin tadi rilisnya di September 2015. Sekarang udah 2026. Hihi. Bener kan? 11 tahun, cepet banget. Jadi salah satu personelnya adalah Joe Jonas. Ya, tahu dong kalau dari namanya Joe Jonas, ya dia adalah personilnya di Jonas Brothers, Gerok. Gila sih 2015, gue gak nyangka, kayak cepet banget waktu berlalu guys. Dan waktu juga berlalu sangat cepat karena ternyata sebentar lagi udah jam 7, udah ditungguin sama Edit yang bakal lanjut di Jaga Malam abis ini dari jam 7 sampai jam 12. Dan ada music live chat pastinya sampai jam 8 nanti. Kamu bakal diajak sama Edit untuk ngobrol-ngobrol barengan sama Melly Mono. Seru banget kan? Melly Mono tuh gue suka banget suaranya. Dan mukanya juga cantik parah. Kayaknya waktu itu sempet ngobrol juga deh. Tapi udah lama banget dan dia emang sehumble itu, ya kan? Kalau dia Melly Mono, boleh gak gue jadi Desi Stereo? Terlalu krik-krik ya, mohon maaf deh. Ya udah kalau gitu dengerin aja music live chat abis ini barengan sama Edit dan Melly Mono. Dan yang pasti bisa kamu dengerin di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Plus bisa ditonton juga di RRI Net dan juga di YouTube channelnya RRI Jakarta. Besok hari Jumat ya, ada yang mungkin besok WFH, ada yang mungkin besok tetap masuk kerja, masuk kantor, masuk sekolah, tetap semangat. Abis itu weekend, minggu depan baru liburan panjang lagi. Desi pamit, terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Dan jangan lupa teman Pro 2, habis ini ada Edit di Jaga Malam, bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama dibuka dari Jenny yang kembali mecahin rekor serta membuktikan pengaruhnya yang luar biasa di industri musik global melalui pencapaian terbarunya. Menurut sebuah data streaming audio yang dirilis di bulan April, Jenny berhasil menempati posisi ketiga sebagai satu-satunya solois artis K-pop dengan pendapatan tertinggi secara keseluruhan. Kabarnya menurut data total royalty yang dikantongi oleh Jenny dari platform streaming audio saja, diperkirakan mencapai 16,34 miliar rupiah hanya dalam waktu satu bulan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi kedua datang dari Ariana Grande yang merilis edisi spesial perayaan 10 tahun album Dangerous Woman pada tanggal 20 Mei 2026. Album ini hadir dengan total 18 lagu dengan menyertakan track New Better Part 2 untuk pertama kalinya di platform digital. Selain format digital, versi piringan hitam akan meluncur juga di tanggal 29 Mei 2026.
0: Info Pro 2.
1: Grup Curtis berhasil mencetak pencapaian baru di tangga lagu Billboard setelah album Green Green debut di posisi number 3 Billboard 200 untuk edisi 23 Mei 2026. Album tersebut menjadi top 10 pertama mereka dengan perolehan 87 ribu unit album ekuivalen di Amerika Serikat pada pekan perhitungan terbaru.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Music Live Chat.
1: Hai hai hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya, gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku gak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
1: 3 gelas sehari. Wow. Lambung aman tapi ya.
0: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lah 2 gitu. 2 gelas ya.
1: Benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak enggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari enggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
0: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
1: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
0: Iya.
1: Langsung espresso gitu tuh.
0: Oh enggak. Dulu kan zaman-zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula kan, orang tua kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi sih.
1: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
0: sama
1: doang
0: sekali.
1: Ya?
0: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
1: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
0: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya. Terus tapi yang bikin agak melo dikit, sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau gak mau jadi dilakonin gitu, olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu, aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
1: Oh oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
0: Betul.
1: Gimana banget rasanya? Collab kerja sama T5 tuh gimana rasanya sih sebenarnya?
0: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal. Betul. Gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Okay. Gregetnya enggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di sini kan kita ikut masuk ke dapur gitu. Betul. Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
1: Oke.
0: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Ya masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
1: Wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
0: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, kayaknya ada 6 kayaknya.
1: Wow, itu karena ya udah bisa jadi mini album ya, EP.
0: Benar, makanya akhirnya tercetus lah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
1: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Sci gitu kan.
0: Betul.
1: Terus juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu genrenya pun beda lagi gitu kan.
0: Beda lagi.
1: Barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
0: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu. Betul. Ya. Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita

0: kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital, bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
1: Betul, ya. betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
0: Betul.
1: Gak cuma dari proses produksinya aja, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
0: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh. Apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya, benar.
0: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita, betul kan, kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Fit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau beat dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
1: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat sebuah lagu ya. Iya kan, benar-benar. Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah
0: ya,
1: ini nih, nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih, berarti bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April, oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Yes, Aku betul. Bukan Dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 12 ya, wow. Lupa deh.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih, kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya nge-manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo, akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Bener, jadi gak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Bener, oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin. Akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, nggak gitu. Justru ini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar. Berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa gitu. Alright.
0: Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya.
1: Pasangannya betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah, apa-apa marah, apa-apa marah gitu kan. Ujung-ujungnya berantem ntar kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan adalah yang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gua, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu gitu.
0: Benar. karena enggak semua orang itu sempurna kan. Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng bareng gitu kan.
1: Betul. Ini tuh kayaknya cowoknya ceweknya lebih maskulin malah.
0: Maskulinnya
1: lebih kuat gitu.
0: Iya, bener.
1: Jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya. Lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, terima beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih.
1: Iya kan?
0: tapi, menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya,
1: nggak
0: cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
1: bisa
0: mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Sejauh Badan. Kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
0: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen main musik yang lebih grande kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau nggak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam berapa? Jam 12 apa waktu itu?
0: Wow, oke.
1: Jadi teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang jam, memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak ya,
1: buat nyanyi. Sibuk recording, take sibuk vokal recording.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan datang kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kayak, seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Iya. Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemani sama Kak Meli Mono.
2: Halo lagi.
1: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
2: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya.
1: Bener,
2: juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
1: Iya, bener.
2: Kayak di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasalah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah okelah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu
1: lah. Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
2: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
1: Betul.
2: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini ya gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi. Tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
1: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
2: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
1: Betul, emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
2: Iya, aku baru inget tadi tuh aku kayak ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
1: gitu. Single.
2: Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
1: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
2: That's
1: ya
2: right.
1: Kan. Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
2: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
1: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
2: Gue punya games namanya
1: adalah Rapid Question.
2: Alright,
1: jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
2: Aduh, kalau kayak gini aku bingung.
1: Yang paling aku berani
2: Aries.
1: Deh.
2: Yang paling berani
1: Aries.
2: Ya.
1: Aries.
2: Wow.
1: Aries. Sama, kita Aries. Aries geng gitu.
2: Wow, serius.
1: serius aku Aries.
2: Tanggal berapa?
1: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
2: Beda sehari sama cua juga
1: Aries. Oh iya. Wow, gokil.
2: Banyak Aries. Oke, balik lagi. Aries. yang paling berani.
1: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
2: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua. Nah. Sih. Paling berani apa?
1: Paling
2: ya?
1: Berani.
2: Bawa mobil Elf.
1: Wow. Di Sumatera. Serius nyetir Elf. Wow.
2: Karena waktu itu lagi tour, tour bosen, terus cuma berapa kilo aja sih, jadinya. Okay. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM. Buat bawa mobil Elf. Beda bener. Kan
1: sih. Iya bener-bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
2: Karena kan medan tempuhnya beda.
1: Bener
2: kan, Sumatera itu.
1: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
2: Yang lurus gitu kan beda.
1: Bener-bener. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
2: Momen.
1: Yes.
2: Momen.
1: Apapun.
2: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku.
1: Okay.
2: Itu sih.
1: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
2: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
1: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
2: Banget.
1: Benar, orang dibeliin banget. Sama bapak gitu kan.
2: Iya, itu. Wah,
1: proud banget pakainya tuh sih ya.
2: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku ingat banget.
1: Oh iya.
2: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
1: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
2: Sekarang kayaknya udah gak ada di
1: udah gak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
2: Ya.
1: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
2: Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
1: Wow, itu sih pasangan yang wah, gokil banget. Udah, itu doang. Sesimpel
2: pokoknya,
1: itu ya.
2: Sesimpel itu.
1: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
2: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah
1: itu. Bus langsung ngebus mood
2: langsung
1: banget
2: ngebus.
1: Ya. Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
2: Dokter hewan.
1: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
2: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa? Ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
1: Oh wow, bener-bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, kita tentang kesehatan
2: nih. Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
1: Iya bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
2: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
1: Oh SMP, wow.
2: SMP.
1: Acara pensi berarti?
2: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya gak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
1: Yes.
2: Kalau aku tuh enggak, waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Okay. Gak pernah ngerti artis tuh apa, gak pernah ngerti ada di TV, gak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya caranya nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100 ribu, dibayar 100 ribu, dipotong 10 ribu buat kalau kita tuh di agent kali ya.
1: Iya, benar.
2: 90 ribu bisa buat beli tas buat sekolah.
1: Wow, gokil.
2: Senang banget.
1: Itu seneng banget sih pasti sih.
2: Senang banget sih.
1: Benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
2: penghasilan pertama
1: beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
2: Betul.
1: Itu fun fact aja ya.
2: Yes, fun fact.
1: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
2: Ke masa depan aja deh.
1: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
2: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
1: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
2: kayak
1: gimana?
2: Kepo aja, kita pengen tahu.
1: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia, apa tuh?
2: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
1: Bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
2: Betul.
1: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
2: Alright,
1: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
2: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
1: Wow.
2: Kita manifestasi aja ya.
1: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
2: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
1: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
2: Amin.
1: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
2: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet.
1: Betul.
2: Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapat sih.
1: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algivieri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih.
0: Gitu. Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman
1: ya lihat
0: nanti lah gimana kedepannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya, benar-benar. Gitu. Rekan-rekan ya, salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk kedepannya.
1: Amin, terima kasih, salam kenal juga.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti
0: kerjaan
1: kita nggak terbengkalai. Sekarang ini malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku nggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request, silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya. Bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit. Thank you banget buat waktunya.
0: Thank you. Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib
0: harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli, sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
1: Amin.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Juga.
0: Alright, thank kita you. Ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye bye.
1: Bye, thank you.
2: Music Live Chat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat malam Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam ternyata masih ditemenin sama Edit. Nemenin lo di jam 8 ini sampai nanti di jam 12 malam tentunya. Jadi buat lo semua malam hari ini yang masih di perjalanan, ada mungkin buat lo semua yang sudah bersantai-santai di rumah, sudah rebahan akhirnya selama mungkin berapa jam ya tadi kerja, 8 jam, 9 jam, 10 jam. Ada mungkin buat lo semua yang sampai sekarang juga masih lembur ya. Semangat-semangat ya buat lo semua. Pokoknya gue siap nemenin malam lo, teman pro 2. Jadi pastiin buat lo semua yang pengen seru-seruan, lo boleh banget langsung seru-seruan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama gue, Edit Tama, sampai nanti jam 12 malam ya. Buat lo semua yang pengen request lagu juga boleh banget. Nanti di jam 10 gue bakal play request lo semua. Jadi pastiin lo save nomor WhatsApp Pro 2 FM Jakarta dulu ya, di 0811

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sebagai pencinta sepak bola ya, gue jujur seneng banget kemarin akhirnya melihat juara baru ya di Liga Inggris setelah 22 tahun penantian Arsenal Akhirnya bisa mengangkat piala Premier League lagi di musim 2025-2026 teman Pro 2. Ini butuh 22 tahun yang ini menjadi kesenangan tersendiri buat fans Arsenal karena emang udah selama itu Arsenal gak bisa mengangkat piala Premier League. Dan butuh 6 musim juga untuk Arteta akhirnya bisa membawa tim Arsenal meraih gelar juara Premier League musim 2025-2026. Gokil sih. Jadi emang kemenangan Arsenal ini bisa mengangkat piala Premier League ini dipastikan ya setelah hasil pertandingan Bournemouth melawan Manchester City yang resmi berakhir dengan skor imbang 1 sama. Dan kalau kita hitung-hitung poinnya ya, emang poin Manchester City dengan pertandingan tersisa itu nggak akan cukup untuk berhasil meraih gelar juara. Jadi bisa dipastikan The Gunners atau Arsenal ini meraih piala Premier League setelah 22 tahun. Karena terakhir tuh 2004 kalau nggak salah ya, si Arsenal mengangkat piala. Gokil! Tapi memang ini jadi momen yang menurut gue gokil banget sih. Ada juara, akhirnya ada tim baru. Bukan tim baru sih sebenarnya ya, yang udah lama. Setelah mungkin beberapa musim terakhir itu pemenangnya ya City, Liverpool gitu kan. City Liverpool, terus Chelsea juga pernah. Bahkan yang sempat mengejutkan juga ada Leicester City juga pernah mengangkat piala di beberapa tahun terakhir. Manchester United juga pernah gitu. Jadi ya, ini menjadi sebuah penantian yang akhirnya terbayar setelah 22 tahun. Setelah sebelumnya beberapa musim terakhir kan memang masalahnya Arsenal adalah mereka tuh terseok-seok di akhir-akhir laga, akhir-akhir liga ya. Jadi memang beberapa pertandingan krusial terakhir, kalau beberapa musim kemarin tuh kalah, seri, gak bisa mendapatkan poin maksimal ya. Akhirnya diselip oleh City untuk meraih juara. Tapi akhirnya di musim 2025-2026 bisa dipastikan Arsenal mengangkat trofi Premier League di musim 2025-2026. Gokil. Dan semalam juga ada hasil dari Europa League Final di mana Aston Villa juga bisa meraih kemenangan 3-0 melawan Freiburg ya. Ini berhasil membuat Unai Emery bisa kita nobatkan sebagai Europa League King ya, karena emang dia berhasil memenangkan 5 dari 6 final Europa League. Gokil. Emang dia gokil banget sih. Unai Emery emang spesialisnya Europa League ya. Gokil, gokil, gokil. Jadi selamat juga buat Aston Villa. Dan ini juga membuat musim depan untuk jatah Champions League Premier League ini bertambah ya, karena emang Aston Villa mengangkat trofi Europa League yang dipastikan musim depan akan bermain di Champions League. Alright, selamat buat Aston Villa juga berhasil meraih kemenangan dengan sangat meyakinkan ya, dengan skor 3-0. Jadi emang mungkin kayaknya kuncinya kalau tim favorit lu mau menang Europa League, pelatihnya harus siapa? Yes, Unai Emery.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Rosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edit di Jaga Malam, menjalani galau malam-malam. Gue mau ngasih tahu buat teman Pro 2 semua, lo jangan lupa buat download aplikasi RRI Digital ya. Buat lo yang mungkin sukanya berpindah-pindah tempat, nomaden gitu orangnya. Mungkin ini cocok banget ya, biar lo gak ketinggalan siarannya penyiar-penyiar Pro 2 FM Jakarta dan Pro 2 FM semuanya juga bisa. Jadi langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store ya teman Pro 2. Sekarang juga langsung buka sekarang. Tinggal buka App Store atau Play Store, cari aja RRI Digital. Download, udah sesimpel itu. Lo bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun. Jadi buruan download aplikasi RRI Digital sekarang di App Store atau Play Store ya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.
2: Serius amat lah, lagi ngapain?
3: Eh Iwan, gue lagi baca buku nih. Biasalah, me time. By the way, tahu gak? Buku ini relate parah sama kehidupan kita.
2: Emangnya lu gak bosen ngeliat tulisan sebanyak itu?
3: Ih, kok lu mikirnya gitu sih? Pemikiran kayak gini nih yang bikin minat baca rendah. Lu tahu gak sih? Buku tuh sumber ilmu pengetahuan. Dari buku, kita bisa menjelajah dunia. Misalnya, dari buku ini nih, ngebahas keberagaman budaya di belahan dunia manapun yang kita gak tahu.
2: Oh gitu? Baru tahu gue kalau ternyata buku bisa seseru itu. Jadi kepikiran deh, pengen mulai baca juga biar gak kudet.
3: Nah gitu dong, akhirnya sadar juga. Cobain aja dulu, siapa tahu malah ketagihan daripada scroll medsos terus.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edit nemenin lo di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Gua mau ngomongin soal salah satu aktor yang lo udah pasti tahu siapa dia dan filmnya juga gokil-gokil. Ada Brad Pitt. Teman Pro 2, ini yang kabarnya akan kembali memerankan karakter Cliff Booth ya di sebuah film garapan David Fincher yang naskahnya tentu ditulis oleh Quentin Tarantino ya. Walaupun proyek sequel dari film Once Upon a Time in Hollywood di tahun 2019 ini sering disebut dengan judul The Adventures of Cliff Booth, tapi sebenarnya belum ada informasi lebih lanjut mengenai judul resmi dari film ini nih teman Pro 2. Tapi yang bisa dipastikan adalah film ini akan dibintangi juga oleh Elizabeth Debicki, Scott Kahn, dan juga Yahya Abdul-Mateen. Yang ini dijadwalkan akan tayang eksklusif ya di bioskop IMAX secara global mulai 25 November 2026. Nah, jadi setelah penayangan terbatas di layar lebar selesai, film ini juga kabarnya akan ditayangkan di Netflix juga nih teman Pro 2 di tanggal 23 Desember 2026. Wow, gokil sih. Karena emang film ini juga sebenarnya banyak juga yang suka dan menurut gue juga termasuk salah satu yang film bagus juga, Once Upon a Time in Hollywood ya. Jadi pasti banyak banget yang udah nungguin, apalagi ya kita tahu lah ya Brad Pitt dengan pesonanya, dengan charmnya dia pasti tentunya akan menarik penonton untuk nonton filmnya, sequel dari Once Upon a Time in Hollywood garapan David Fincher. So, siapa yang udah penasaran teman Pro 2 boleh kasih tahu dan apa nih ekspektasi lu dari film sequel Once Upon a Time in Hollywood? Kira-kira bakal lebih bagus atau ya so-so? Let me know ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Olivia Rodrigo teman berdua with Razor udah gue play di malam hari ini. Tapi kalau emang ngomongin soal Olivia Rodrigo, dia baru aja kemana beberapa waktu lalu ya ngomongin bakal rilis album ketiganya, dan kemana juga sempat rilis duluan single pertamanya di album ketiganya Drop Dead yang gokil. Gue nggak tahu kenapa kayak orang-orang langsung suka aja dengan single Olivia Rodrigo ya. Ya namanya juga Olivia Rodrigo ya. Dan emang jujur enak sih, Drop Dead itu enak banget. Gue gak tahu kenapa. Dan ini kabar terbarunya, Olivia Rodrigo ini bakal ngerilis single keduanya dari album terbarunya di hari Jumat ini ya. Dan katanya ini terinspirasi dari nama band goth rock Inggris, The Cure. Ini akan jadi single yang dirilis bertepatan dengan perayaan World Goth Day yang jatuh di tanggal 22 Mei, which is besok, eh. Dan seperti tadi gue bilang, ini terinspirasi dari band goth rock legendaris asal Inggris yang dipimpin oleh Robert Smith, yang merupakan idolanya Olivia Rodrigo juga nih. Jadi besok bakal ada single terbarunya. Dan kalau gue lihat sih sebenarnya dia udah sempet nge-tease sedikit ya di Instagramnya, di sosial medianya. Ada sebuah foto dia dengan apa ya, kayak mainan tali gitu tuh. Gue gak tau namanya apa itu ya. Ya pokoknya itulah, tulisannya adalah The Cure. Terus dia juga tadi nge-post 21 jam yang lalu, ini sebuah cuplikan video The Cure song and video premiere tomorrow at 9 PM PT or midnight ET. Jadi ditunggu aja teman pro 2 besok. Kalau lo emang suka banget sama Olivia Rodrigo dengan lagu-lagunya, dan tentunya penasaran sama album terbarunya, nah besok nih bakal ada single keduanya yang bakal dirilis ya. Jadi siapa nih di sini yang udah penasaran banget sama single terbarunya Olivia Rodrigo? Mana suaranya?

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Well, well, well, that was Harry Moody with Drunk Texts.
1: Drunk Texts in a midnight.
0: Jadi Harry Moody ini baru aja diumumin ya sebagai line up juga di Prambanan Jazz Festival 2026 di hari ketiga. Selain ada nama-nama kayak Michael Learn to Rock, terus ada Nicky juga. Ditambah ini ada Henry Moody yang bakal ngeramein Java Jazz juga. Gokil loh sih. Emang kayak apa ya, kayak di tahun ini tuh gokil loh sih menurut gue konser-konsernya ya. Karena selain Henry Moody juga, ini ada Wave to Earth juga yang udah siap buat tampil di Java Jazz Festival 2026. Gokil ya. Emang tahun ini wah, bingung, jujur bingung mau nonton apa. Kalau emang lu bisa nonton semuanya, nonton semua sih sebenarnya sih. Cuma ya begitulah ya. Ya tapi ya konser apapun itu yang lu tonton, semoga bisa menghibur lu ya dimanapun lu berada ya. Tinggal pilih aja lu mau nonton Java Jazz. Java Jazz tuh ada selain Wave to Earth ada Daniel Caesar, ada Ella May juga, terus Adikara, Ardito, Barsena Bestandi, ex Nadif Basalama, Bilal Indrajaya juga ada. Terus macam-macam lah di Java Jazz ya. Dan juga The Weeknd juga bakal tour ya kan di akhir tahun. Terus Five Seconds of Summer di November juga ada. Jadi ya silahkan lah beli yang mana. Ya sama bro deh kasih tahu ya, kira-kira lu nonton konser apa di tahun ini? Lu nonton semuanya, nonton Lenny, nonton Nicky kah di Prambanan Jazz, atau nonton Wave to Earth di Java Jazz Festival? Kasih tahu gua ya.

0: nice to love someone who lets you break them twice.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Mendekati jam 10 malam teman Pro 2, gue persilahkan lo semua buat yang malam hari ini pengen dengerin lagu favorit lo di play di Jaga Malam barengan sama gue. Lo boleh banget langsung drop aja requestan kamu, lagu favorit kamu di WhatsAppnya Pro 2 FM di 0811 800 105, atau kamu bisa hit me aja di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @pro2fmjkt ya. Kasih tahu lagu apa yang pengen lo dengerin malam hari ini, nanti bakal gue play kalau emang masuk ke playlistnya Pro 2 FM di malam hari ini. Jadi buruan request dari sekarang, boleh gas.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Edit malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janjinya Edit, gue mau bakal ngomong apa lu? Mau bacain dan juga play requestan lu semua di malam hari ini, teman Pro 2. Kita mulai dari Pras di Pondok Benda Indah. Karena tumen siaran cuman sendiri. Yoi, kalau siaran berdua kan minggu lalu, minggu ini sendiri dulu ya. Dan ini katanya katanya minta doanya mau lamar Nur Aini setelah Idul Fitri tahun depan. Wih, amin ya. Semoga lancar buat Pras, dan katanya dia mau request lagunya Cherry Bell seperti biasa ya. Gue bakal play yang Brand New Day, gue udah siapin. Jadi abis ini bakal gue play ya. Thank you so much buat Pras udah merapat di malam hari ini. Terus juga ada dari Pinky nih ya. Kalau yang jep-jep pasti Pinky nih. Harusnya ya. Alright, ini katanya mau request Diva Magnolia yang Munafik. Alright, udah gue siapin juga lagunya. Nanti bakal gue play. Dan juga ada dari Bahrum di Kemayoran, katanya mau Pamungkas To The Bone. Boleh, sampai ke tulang-tulang ya. Boleh. Jadi tiga lagu dulu teman Pro 2, gue bakal play. Ada Cherry Bell, Brand New Day, Munafik dari Ziva Magnolia, dan juga Pamungkas dengan Sudah Bangun. Buat lo semua yang malam hari ini pengen request, pengen gue play lagu favorit kamu di malam hari ini, jadi langsung bisa merapat aja di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 800 105.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini teman Bro 2. Gue masih bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini ya. Di WhatsApp Bro 2 FM udah ada Matthew. Ini namanya keren banget buat seseorang di Bekasi ya. Ya gak apa-apa sih sebenarnya sih Matthew di Bekasi ya. Ya katanya mau request lagu Dreamers. Alright. Lagunya Jungkook gue udah siapin. Nanti bakal gue play. Terus ada Nazara Nafis Kurniawan di Tangsel yang katanya mau lagunya Maroon 5 yang Girls Like You. Alright. Udah gue siapin nanti bakal gue play habis Jungkook ya. Jangan lupa berdiri. Ah, diserang nih habis ini gue nih. Nggak ya bercanda ya guys, ya bercanda ya. Alright, terus ada Muhammad Ridwan di direct message-nya Instagram ProduFM Jakarta di @ProduFM JKT. Katanya mau NPD yang sempurnanya aku. Alright. Jadi tiga lagu dulu ya. Ada Jungkook, Maroon 5 dan juga NPD bakal gue play di malam hari ini. Buat lo yang mau request, masih bisa. Masih gue tungguin juga sampai jam 11 malam ya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

ya gimana ya, sesempurna gue ya kan, yang banyak yang mau banyak lagi. Ini tadi requestan dari Muhammad Ridwan ya, yang mau lagunya NPD gue udah play. Dan di DM-nya Produ FM juga ada Chatra yang katanya mau lagunya Judika. Cuman yang request, yang di request nggak ada playlist bro. Lu mau yang lain nggak? Judika banyak sih. Coba kalau mau Judika yang lain boleh, atau mau yang request yang lain juga boleh gitu ya. Jadi kasih tahu aja. Gue masih nungguin lu sampai jam 11 ya. Lanjut, ada dari siapa nih? Wah, lu request lagi ya, Carol ya, di Pekayon. Evanescence-nya nggak ada bro. Bring Me To Life nggak ada, nggak masuk playlist. Kalau mau request lain boleh, tapi tadi udah sih sebenernya sih. Sama Yana di Bekasi, Simple Plan, perfect. Gue bakal play Jetlag aja ya buat lo, Yana. Gue bakal play Simple Plan yang Jetlag. Nanti bakal temenin juga sama sama siapa ya, Before You Go, Louis Capaldi, sama Enda Endresa, Liburan Indie. Jadi buat lo semua yang mau request, masih gue tungguin sampai jam 11 malam. Lo masih bisa drop aja requestan lo, WhatsApp Produ FM 0811 801 05, atau bisa DM aja Instagram Produ FM di @produfmjkt.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Ada Dealova dengan Kebalik, ada Once dengan Dealova sama Pro 2. Udah gue play nih tadi, sebenarnya Chandra request Once Michael yang lain sih, tapi gue play Dealova aja karena ini mungkin juga salah satu hits yang dari Once ya, yang mungkin sempat booming juga kalau bahasa sekarangnya, sempat viral lah ya. Alright, gue masih bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini sama Pro 2. Ini ada dari Sophie yang katanya, apa nih, mau lagunya Galih dan Ratna by GAC yang katanya selalu bikin aku semangat buat skripsian. Hehe, aduh. Boleh. Udah gue siapin GAC, Galih dan Ratna ya. Abis ini bakal gue play buat lo semua yang mungkin juga lagi skripsian di malam hari ini. Lagi mengerjakan tugasnya ya. Udah malam bro, besok sekolah bro, bangun pagi kali. Alright, ini ada Ilham di Bandar Gebang lo, request apa bro? Buruan bro, cepet ketik buruan sekarang. Nanti gue juga bakal ngeplay satu lagu dari Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa, requestan dari Rini di Bekasi ya. Alright, sambil nunggu Ilham dulu nih, dia mau request. Oh terima kasih, judulnya terima kasih. Request terima kasih Min, oke. Lagu siapa ya bro? Ntar lu gue cari dulu ya. Terima kasihku. Bukan ya, apa itu, jangan-jangan. Ah terima kasih ada hal, ada Naura Ayu, atau terima kasih cinta dari Afgan, mau yang mana tuh ya. Dan nanti gue tungguin ya buat Ilham di Bantar Gebang. Kita sekarang ke GAC dulu dengan Galih dan Ratna. Here we go.

Jadi kalau emang gue punya salah sama lu, jadi tolong maafkan juga ya. Karena kita sebagai manusia gak ada yang sempurna, kita selalu luput. Mungkin ada salah yang gak disengaja gue lakuin ke lu, atau mungkin lu lakuin ke gue juga, itu juga udah gue maafin gitu kan. Jadi buat lo semua di malam hari ini, mengakhiri hari Kamis ini di tanggal 21 Mei 2026, semoga lo bisa apa ya, mengambil sesuatu hikmahnya di hari ini, biar lo menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Ah, udah terlalu berat ya. Gue harus pamit teman Pro 2. Abis ini bakal ada lagu-lagu yang nemenin lo 1 jam ke depan sampai jam 12, nemenin lo beristirahat di hari Kamis ini sebelum besok kita menyambut hari Jumat ya. Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2, udah seru-seruan di malam hari ini. Dan buat lo semua, buat gue juga, dan buat diri lo semua dimanapun lo berada, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih ke diri lo sendiri, karena sudah berjuang, sudah bertahan sampai detik ini, sampai jam 11 malam hari ini ya. Alright, kalau gitu gue Tita pamit. Sampai jumpa di besok hari di jam yang sama, eh?

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program Mandiri Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat 22 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sosi FM Pro 2 Jakarta, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bersama Kangga pagi hari, tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang bakal menunggu sampai jam 10 nanti. Satu jam pertama bakal ada lagu-lagu seru, dan juga nanti ada tausiah dari Ustadz Banu. Jadi jangan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman berdua yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika kaum muslimin sedang sangat membutuhkan bantuan, Nabi mengumumkan siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, "Wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum dalam satuan nanobait uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, Masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya." Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, berat sekali mengalahkan Abu Bakar. Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. "Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu." Nenek itu mengatakan, "Terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhanku." Umar penasaran, siapa orang itu? Maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah, itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam

Selamat pagi Pemper 2 Jakarta. Sudah masuk di jam kedua tentunya di Spider Selamat pagi Pemper 2 di hari Jumat ini, tanggal 22 Mei 2026 ya. Buat lo yang hari ini memang gak ada kemana-mana, semangat menikmati hari Jumat gitu ya. Tapi buat lo yang hari ini kuliah, ayo bangun, ayo siap-siap, ayo berangkat kampus gitu ya. Mumpung minggu ini belum, minggu ini tuh nggak long weekend, nggak kayak minggu lalu dan juga minggu depan, oke? Okay? Ada satu lagu dari Iwake Sheryl dan juga Mezura Agatha Priscilla yang merupakan cash dari film Bebas. Kita lanjut ke lagu selanjutnya ya. Punya lagunya dari Fifth Harmony, Wait What It.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat siang, FM Radio Jakarta. Ada Silang Seven dengan memori baik ya. Hari ini tuh semoga banyak memori baik yang akan terjadi ya di hari Jumat ini. Dan cuacanya kayaknya juga fine-fine aja, gak akan hujan semoga, tapi gak tahu ya. Biar lebih tepatnya gue bakal langsung cek aja perkiraan cuaca hari ini di bmkg.go.id. Dan menurut perkiraan cuacanya hari ini bakalan cerah. Wah, seru ya untuk Jakarta dan sekitarnya. Berawan di beberapa tempat seperti di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur. Jadi walaupun ada sedikit tertutup awan, tetap mudah-mudahan tetap bisa bikin kita bahagia semuanya, ya. Nggak bikin kita jadi ngerasa broke up. Seperti May Steven with If We Ever Broke Up.

0: Selamat siang FM Radio Jakarta, ada Gary Gani ya dengan Sesaat Kau Hadir yang udah lu dengerin saat ini teman berdua. Dan di hari Jumat ini dan juga di fenomena Super El Nino yang diprediksi bakal terus ada sampai Oktober. Oh, bahkan dari Oktober sampai bulan Februari 2027, Badan Kelautan Atmosfer Amerika memperkirakan peluang 65% bahwa El Nino yang akan datang untuk kategori kuat dan sangat kuat mulai Oktober 2020 kemungkinan besar berlangsung hingga di Februari 2027. Angka ini naik sekitar 20 poin persentasenya dibandingkan perakiraan April lalu. Jika benar terjadi, fenomena ini berpotensi menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah modern. Waduh. Mudah-mudahan aja El Nino ini yang katanya Godzilla ini teman pro 2 ya enggak bikin jadi banyak hal-hal yang negatif ya, mudah-mudahan aja.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

Solo FM Pro 2 Jakarta yang lagi cukup-cukup bikin gue concern gitu ya. Jakarta yang lagi darurat begal nih. Jadi lo harus tingkatin banget survival mode-nya kita di saat di jalan sama Pro 2. Karena sudah ada lebih dari 171 laporan kasus kejahatan jalanan. Ya, sebagai responnya pihak kepolisian kembali mengaktifkan kembali tim pemburu kejahatan di jalanan yang siap berpatroli 24 jam. Titik-titik rawan kejahatan jalanan menurut Polda Metro Jaya ada di Jakarta Utara, yaitu di area Pluit Raya dan Penjaringan, Jakarta Barat di pinggir jalan tol Kebon Jeruk, Jakarta Selatan itu di area Senayan Satrio, Jakarta Pusat itu flyover Kemayoran, Jalan Angkasa, Pasar Baru, dan juga Jakarta Timur area Duren Sawit, Kalimalang, dan juga sekitar Pasar Klender. Mudah-mudahan ada 27.000 CCTV Jakarta mulai diperketat pengawasannya. Dan tentunya buat lo yang suka berkendara malam-malam gitu ya, harus bisa kenali medan yang dilalui, jangan berhenti tempat sepi, jangan berkendara dengan kecepatan konstan, mempersenjatai diri, waspadai terhadap orang mencurigakan, hindari juga jalan sepi, nyalain klakson kalau misalnya dibuntutin, dan bawa kunci kontak cadangan ya. Hati-hati aja pokoknya teman-teman berdua.